0: K-pop.
1: Menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, sejumlah musisi lintas generasi berkolaborasi merilis lagu berjudul Warna-Warni Indonesia. Lagu ini menjadi simbol persatuan, keberagaman, dan kecintaan terhadap tanah air. Diproduksi Marcos Chung melalui MT Chung Production. Proyek ini melibatkan Tessa Mariska, Frida Luciana, Dea Mirella, Sarwana Warna, Bimbi Nor, Felin Xiao, Lydia Lau hingga Ari Sanjaya. Perpaduan karakter vokal para penyanyi mencerminkan kekayaan budaya Indonesia yang menjadi kekuatan utama dalam menyampaikan semangat persatuan. Aransemen lagu digarap oleh musisi sekaligus produser Bimbi Nor. Sementara Tessa Mariska dan Frida Luciana berharap lagu ini tak hanya meramaikan peringatan kemerdekaan, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman. Marcos Chung pun mempersembahkan lagu Warna-Warni Indonesia untuk seluruh masyarakat Indonesia dan mempersilakan siapa saja menggunakan maupun mengcover lagu tersebut dalam berbagai kegiatan positif sebagai wujud cinta kepada bangsa.
2: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar awal dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Zeviarani. Antusiasme generasi muda Banyuwangi untuk menjadi bagian dari Festival Gandrung Sewu 2026 terlihat begitu tinggi. Sebanyak sekitar 500 penari dari jenjang SD hingga SMA mengikuti seleksi awal Gandrung Sewu untuk wilayah Kecamatan Banyuwangi, Kabat, Wongsorejo, dan Kalipuro yang digelar di lapangan Kelurahan Taman Baru Kecamatan Banyuwangi. Festival Gandrung Sewu 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 24 Oktober 2026 dengan mengusung tema Kembang Dermo. Tema tersebut mengangkat filosofi keikhlasan yang menjadi salah satu nilai luhur dalam budaya masyarakat Banyuwangi.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Bupati Situbondo Yusuf Riwahyu Prayogo akan mengumpulkan sejumlah pengusaha hotel dan restoran atau rumah makan untuk memaksimalkan pembayaran pajak hotel dan restoran atau rumah makan yang dinilai belum optimal. Bupati Rio bilang, tax monitor atau alat perekam data transaksi usaha di masing-masing hotel dan rumah makan belum terkoneksi dengan pemerintah daerah, sehingga pengelola hotel dan rumah makan masih menghitung manual pajak yang harus dibayar dari transaksi hotel dan rumah makan. Bupati Rio juga bilang masih banyak pengusaha yang menolak agar tax monitor terkoneksi dengan pemerintah daerah, sehingga ini menghambat optimalisasi pemungutan pajak hotel dan restoran yang berdampak pada menurunnya pendapatan asli daerah atau PAD.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Seleksi atlet muda Kota Batu masih berproses menuju Porprov 2027. KONI Kota Batu masih melanjutkan proses seleksi atlet muda sebagai bagian dari persiapan menghadapi Porprov Jawa Timur 2027. Seleksi dilakukan secara bertahap untuk menjaring atlet terbaik yang akan mengikuti program pembinaan dan pemusatan latihan. Sebanyak 292 atlet dari 30 cabang olahraga telah mengikuti tahapan awal berupa tes kebugaran. Hasil seleksi akan menjadi dasar penentuan atlet yang masuk puslatkot, sementara atlet yang belum memenuhi standar tetap mendapat pendampingan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan berpeluang mengikuti seleksi berikutnya. KONI Kota Batu menargetkan proses regenerasi atlet berjalan optimal agar mampu mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi pada ajang Porprov 2027.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, peresmian Museum Sains dan Teknologi Solo akan berlangsung pada Sabtu ini untuk menandai selesainya proyek yang masuk dalam 17 titik prioritas pembangunan. Namun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka batal hadir. Museum ini merupakan bagian dari program prioritas yang dicanangkan Gibran saat menjabat wali kota. Pemkot Solo menyebut pembatalan tersebut karena Gibran memiliki agenda lain. Meski begitu, dipastikan acara peresmian tetap akan digelar dan peresmian ini akan dihadiri sejumlah pejabat dari pemerintah pusat hingga daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: K-Etnik. Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual yang terbilang unik di Papua. Biasanya tradisi bakar batu dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual ini memasak dengan menggunakan batu yang panas sekali. Beberapa suku yang masih menerapkan tradisi bakar batu adalah Lembah Baliem, Paniai, Nabire, Pegunungan Tengah, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, dan lain sebagainya. Batu-batu itu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alang-alang di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging babi. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur, bersilaturahmi antara saudara dan kerabat menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: but you're just a boy.
1: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar dari K Radio Jember, saya Raffiana. Pagelaran Akbar Jember Fashion Carnival atau JFC 2026 resmi dimulai pada Jumat 24 Juli. Karnaval busana bertaraf internasional ini mengusung tema Heal atau Humanity, Art and Life yang mengajak masyarakat lebih peduli terhadap sesama, lingkungan, dan keberlangsungan kehidupan. Hari pertama JFC menghadirkan World Kids Carnival dan Pets Carnival, di mana ratusan peserta tampil memukau dengan kostum kreatif penuh warna. Keceriaan anak-anak dan hewan peliharaan menjadi simbol harmoni manusia dengan alam serta pentingnya menjaga seluruh makhluk hidup. Presiden JFC Budi Setiawan mengatakan, tema Heal tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga membawa pesan tentang keseimbangan hubungan manusia dengan bumi melalui narasi teatrikal Gaia sebagai lambang Ibu Pertiwi. JFC 2026 akan berlangsung hingga 26 Juli dan diharapkan semakin memperkuat posisi Jember sebagai destinasi karnaval kelas dunia, sekaligus mengajak masyarakat menjaga kelestarian bumi.
2: Kabar selanjutnya dari Sudigir FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. BPBD Kabupaten Malang mencatat penurunan debit air mulai dirasakan di beberapa desa, terutama di Kecamatan Sumber Manjing Wetan, yang menjadi salah satu kawasan rawan kekeringan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menyampaikan penurunan debit air menjadi perhatian karena musim kemarau masih akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Sebanyak 13 desa di 6 kecamatan dipetakan sebagai wilayah rawan terdampak kekeringan, antaranya Sumber Mancing Wetan, Paga, Gedangan, Kalipare, Bantur, dan Donomulyo.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. DKPP Kota Madiun salurkan bantuan pupuk pada kelompok tani. Jemakir Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun bilang, bantuan pupuk tersebut guna memperkuat produktivitas petani pada musim tanam tahun 2026. Menurutnya, penyaluran bantuan pupuk berlangsung selama satu pekan ke depan untuk menjangkau seluruh kelompok tani penerima di Kota Madiun. Bantuan pupuk meliputi 54.615 kg pupuk NPK dan 24.200 kg pupuk hayati yang disalurkan ke petani anggota dari 34 kelompok tani berbadan hukum Indonesia yang telah terdaftar dalam rencana definitif kebutuhan kelompok RDKK.
4: Dari Suara Surabaya kawan, saya Arif Kuswardaya. Pemkot Surabaya mulai sosialisasi penerapan Perda Kota Nomor 4 Tahun 2026 tentang hunian layak. Pemilik rumah kos dan kontrakan wajib melaporkan data penghuni paling lambat 7 hari sesudah menempati hunian. Irfan Wahyu Derajat, Kepala Dispenduk Capil Kota Surabaya bilang, pendataan penghuni akan diperkuat lewat aplikasi check-in warga, melibatkan camat, lurah, RT, dan RW. Penyewa akan didata sesuai masa sewa di hunian terkait. Perda sudah berlaku sejak 31 Maret 2026, jadi upaya Pemkot dan DPRD Surabaya mewujudkan hunian yang aman, sehat, tertib, sekaligus memastikan data kependudukan akurat.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: K-pop.
1: Kisah nyata yang sempat viral tentang Hajime Kondo atau Papa Udon akhirnya diangkat ke layar lebar lewat film Baby Udon yang dijadwalkan tayang pada 3 September 2026. Film garapan sutradara Fajar Bustomi mengisahkan perjuangan emosional Hajime dan sang istri, Fanny Kondo, dalam menjalani program bayi tabung demi mendapatkan buah hati. Tak hanya menghadapi sulitnya memiliki keturunan, pasangan ini juga diuji saat Hajime divonis mengidap penyakit serius. Denny Sumargo dipercaya memerankan Hajime sekaligus menjadi produser melalui Sumargo Films. Sementara, Caitlin Halderman berperan sebagai Fanny. Melalui Baby Udon, Fajar Bustomi berharap film ini dapat menjadi sumber harapan dan semangat bagi para pejuang dua garis. Kisah penuh cinta, keteguhan hati, dan pengorbanan ini siap menyentuh hati penonton saat tayang di bioskop September mendatang.
0: Hey Radio.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: K Radio, hit music, hot news.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.

0: untuk membangun partai, party building, untuk bagaimana partai ini lebih meningkat lagi kegiatannya, dan juga kita mempersiapkan kader-kader penggerak. Kader-kader nanti yang akan bergerak, melaksanakan program-program partai di wilayahnya masing-masing. Selain itu, kegiatan ini juga ajang konsolidasi antara kader-kader yang duduk di lembaga legislatif, apakah itu DPR RI, DPRD Provinsi, dan Kabupaten Kota dengan struktur partai. Jadi tadi malam itu diskusinya lebih kepada konsolidasi kader, dan hari ini adalah titik beratnya kepada diskusi kelompok. Jadi kita ada 12 kelompok ya, kemudian mereka berdiskusi untuk merumuskan kegiatan-kegiatan apa yang nanti bisa dibawa ke daerah untuk lebih mengaktivasi kegiatan-kegiatan partai ini di wilayahnya masing-masing. Antara lain adalah untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan para kader di struktur partai itu kepada masyarakat sesuai dengan wilayahnya masing-masing.
1: Baik Ibu, dan kemudian pendampingan apa saja yang didapatkan kader selama tadi pagi sudah ada presentasi aksi atau program ya dari setiap kader di berbagai daerah, dan apakah ada arahan tertentu agar semakin meningkatkan efektivitas aksi-aksi kader di daerah?
0: Iya, jadi laga perubahan ini kan berkelanjutan. Jadi pagi tadi mereka mempresentasikan program kerja yang sudah mereka pelajari di laga perubahan yang pertama. Laga perubahan yang pertama kan titik beratnya membangun dapil. Nah, tadi pagi mereka melaporkan kepada Akademi Bela Negara ini program-program apa saja yang sudah mereka lakukan di wilayahnya masing-masing. Jadi bagus-bagus sekali, mereka ada yang bergerak di dalam pendidikan, kemudian rumah perempuan, kemudian juga pelayanan kesehatan. Jadi masing-masing mereka mempunyai program-program, dan program ini sebelumnya adalah sudah dirumuskan dalam laga perubahan yang pertama. Dan nanti untuk selanjutnya, untuk laga perubahan fase yang kedua, mereka juga akan melaporkan di dalam kegiatan ABN Laga Perubahan nanti di fase yang ketiga tahun yang akan datang. Jadi ini semua berkelanjutan, Mbak.
1: Ya. Oke, baik. Dan Ketua Umum Partai Bapak Surya Paloh dan melalui Pak Saan Mustofa sempat mengatakan bahwasanya persaingan politik ke depan pasti akan semakin kompetitif ya Ibu ya, termasuk dalam menghadapi pemilu 2029. Dan seberapa efektif Laga Perubahan ini sebagai coaching yang berkelanjutan ya Ibu dari khas Partai Nasdem untuk menguatkan taji politik Partai Nasdem di pemilu yang akan datang.
0: Iya, jadi di laga perubahan yang pertama kan titik beratnya kepada membangun ID partai supaya masyarakat lebih mengenal lagi ke apa namanya Partai Nasdem. Kemudian hari ini lebih dititik beratkan kepada kegiatan partainya itu sendiri. Jadi inilah ada arahan-arahan yang secara bertahap ya kita sudah merumuskan sampai nanti pada laga perubahan berikutnya lebih mengarah kepada pemenangan pemilu di 2029 yang akan datang. Saya kira seperti itu, semua arahan yang sudah disampaikan Ketua Umum kita implementasikan di dalam bentuk program-program pendidikan. Insya Allah kita akan lebih siap lagi di untuk menghadapi pemilu 2029 yang akan datang.
1: Terima kasih Ibu Nining atas penjelasannya tentang kegiatan Laga Perubahan di hari ini. Dan Jose, bahwasanya konsolidasi ini berdasarkan keterangan tadi bahwasanya untuk menyatukan langkah dan memperkuat soliditas partai, dan kegiatan ini berlangsung selama 3 hari 2 malam di Jakarta. Selain daripada di gedung ABN ini juga akan berlangsung di DPP Partai Pusat di Gondangdia di Jakarta Pusat, dan salah satu fokus pembahasan juga selain daripada penguatan kader-kader melalui aksi-aksi atau program di daerah juga membahas tentang penguatan saksi agar pemilu 2029 semakin efektif, bersih, dan semakin rapi begitu. Dan juga konsolidasi laga perubahan 2.0 angkatan keempat juga dipastikan dapat menguatkan mesin partai untuk pemilu 2029 yang akan datang. Kembali kepada Anda Jose di studio.
2: Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Diva Rabia untuk laporan terkini dari Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian headline news untuk saat ini. Tetaplah bersama kami karena program Metro Siang akan segera hadir untuk menyapa Anda. Sampai jumpa.

0: Gay History.
1: Tanggal 25 Juli 1984 menjadi momen bersejarah dalam dunia antariksa. Pada hari itu, kosmonaut Uni Soviet Svetlana Savitskaya menjadi perempuan pertama di dunia yang melakukan aktivitas di luar wahana antariksa atau spacewalk. Misi tersebut dilakukan dari stasiun luar angkasa Salyut The Seven bersama Vladimir Zhanibekov. Selama sekitar 3 jam 35 menit, Savitskaya menguji teknologi untuk memotong, mengelas, dan menyambung logam di ruang hampa udara. Hasil uji coba ini menjadi langkah penting bagi pengembangan teknologi perbaikan dan konstruksi wahana antariksa. Keberhasilan Savitskaya membuktikan bahwa perempuan mampu menjalankan misi antariksa berisiko tinggi dan membuka jalan bagi semakin banyak perempuan untuk berkontribusi dalam eksplorasi luar angkasa. Hingga kini, pencapaiannya tetap dikenang sebagai simbol keberanian, inovasi, dan kemajuan ilmu pengetahuan.
2: Of knowledge.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Sebanyak 48 gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Sumenep telah rampung dibangun. Namun hingga saat ini puluhan gerai kopdes tersebut belum dapat beroperasi karena masih menunggu pengiriman perlengkapan dan barang dagangan dari PT Agrinas. Kepala Bidang Perizinan Kelembagaan, Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Sumenep, Hairil Iskandar mengatakan bahwa berdasarkan data yang diterima dari Kodim 0827 Sumenep, hingga akhir Juni terdapat 48 gerai yang telah selesai dibangun.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Angka pengangguran di Jawa Tengah berpotensi kembali meningkat setelah gelombang PHK di Jepara, kini sekitar 800 pekerja sebuah pabrik garmen di kawasan industri Lami Citra, Kota Semarang juga terancam kehilangan pekerjaan. Ketua Federasi Serikat Buruh Indonesia Mulyono menjelaskan perusahaan berencana menghentikan operasional. Jika digabungkan dengan kasus di Jepara, total sekitar 1.470 buruh terancam kehilangan mata pencaharian. Hingga kini proses mediasi terkait pesangon masih berlanjut di bawah pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Hingga kemarin tercatat 11 desa di 7 kecamatan mulai mengalami krisis air bersih. Desa-desa tersebut mulai meminta bantuan air bersih ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bojonegoro. Total 51 tangki air bersih sudah disalurkan. Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro Herwi Caksi bilang, rata-rata wilayah kekeringan masuk dalam pemetaan daerah terentan air bersih. Berdasar hasil pemetaan BPBD Bojonegoro, terdapat sekitar 72 desa di 20 kecamatan yang berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau tahun ini.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Halo Sobat K, selamat siang. Kali ini kamu mendengarkan K Free Day di hari ini Sabtu 25 Juli 2026 bareng saya Rosit Romansyah yang bakal menemani kamu Sobat K sampai jam 4 sore nanti.

Ketemu lagi di Kefri Day bareng saya Rosid Romansyah Sobat Ki. Di hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Waduh, panas banget asli. Tadi sempat di jalan karena ini hari kedua Sobat Ki ya. Dalam gelar GFC 2026 banyak sekali masyarakat yang sudah memadati kawasan di Jalan Sultan Agung dan juga para pedagang Sobat Ki. Kalau di persentase kan lebih banyak berdagang daripada yang datang Sobat Ki, tapi kita lihat saja nanti apakah masyarakat juga berbondong-bondong untuk menyaksikan gelaran GFC di hari kedua ini, karena hari ini jadwalnya waji ya Sobat Ki. Kamu bisa menyaksikan langsung di kawasan Alun-Alun ataupun di sepanjang Jalan Sultan Agung, ataupun kamu yang mager karena panas, pasti terik juga Sobat Ki. Nah, bisa menyaksikan langsung di YouTube Sobat Ki ya. Banyak sekali media-media yang bekerja sama dengan GFC. Kali ini kayak Free Day spesial menemani kamu sampai jam 4 sore nanti dengan lagu-lagu spesial pastinya dan informasi-informasi menarik yang bisa kamu nikmati. Kamu bisa juga mendengarkan lagu favorit kamu, lagu-lagu pilihan kamu untuk menemani weekend kamu hari ini Sobat Ki, yang hari ini ada agenda di luar ya. Hati-hati di jalan, karena kamu bisa mencari jalur-jalur alternatif karena memang beberapa ruas jalan kan ditutup Sobat Ki. Event GFC, kamu bisa mencari jalur-jalur yang bisa sudah ditentukan oleh petugas yang bertugas di kawasan sana. Silakan kalau ingin diputarkan lagu pilihannya langsung aja kirimkan ke nomor WhatsApp Center Ki Radio 0811 378 1029.

0: cinta. Satu lagu dari Rizwan Fadilah, RN Boys dan juga Mahalini Sobat Kes, seketika sudah kita puterin buat kamu di jam 12 lepas 16 menit kali ini. Spesial hari ini Sobat Kes, karena saya tidak sendiri. Kali ini saya ditemani dengan salah satu broadcaster baru kita Sobat Kes, yang mungkin kamu setiap perspektif mendengarkan ya Sobat Kes suaranya. Kali ini bareng Eri Ali Davi. Selamat siang Eri.
1: Selamat siang Sobat Roshid, selamat siang Sobat Kes ya. Semoga di hari Minggu,
0: hari Sabtu.
1: Oh, Sabtu ini masih hari Sabtu ya.
0: Buru-buru banget.
1: Buru-buru weekend kan, weekend senang-senang.
0: Ya,
1: Minggu
0: betul.
1: Biasanya pik-piknya kita senang-senang kan. Jadi ini di hari Sabtu tanggal 25 Juli ya.
0: Betul.
1: Semoga kita semua diberikan sehat ya.
0: Pastinya.
1: Semoga kita juga dilancarkan segala urusannya.
0: Asik.
1: Semoga kita diberikan rezeki yang melimpah dan
0: berkah. Amin.
1: Ya. Amin. Tapi jangan lupa, meskipun ini hari Sabtu dan biasanya orang lagi jalan-jalan
0: ya,
1: kemana, meskipun situasinya, situasi cuaca hari ini kayaknya cukup terik ya, khususnya
0: betul,
1: di Jalan Danau Toba, di depan kantor sini cukup terik, tapi jangan lupa untuk tetap menjaga stamina dan kesehatan.
0: Betul, karena kita tahu Sobat Kes, meskipun cuaca terik, anginnya cukup dingin banget.
1: Betul.
0: Ini cukup ambigu ya, betul, sangat dilema banget. Apalagi BMKG juga kemarin juga ngomong bahwasanya puncak musim kemarau ada di bulan Agustus. Waduh.
1: Aduh, palang.
0: Banyak
1: aduh
0: event.
1: Aduh.
0: Banyak event. Terus ya mungkin bisa melancarkan event juga. Iya. Cuman kita harus juga jaga kesehatan ya.
1: Kesehatan. Karena kan seperti pepatah dari Bulgaria pernah
0: kata.
1: Bulgaria. Ada satu pepatah yang disampaikan oleh filosof asal Bulgaria yang berkata, mensana incorporano. Artinya berliburlah kalian, tapi tetap jaga kesehatan.
0: Betul, gitu. Jangan lupa minum air putih Sobat Kes ya. Nah Sobat Kes, nanti Eri juga bakal meni saya Rostro Mancha yang di Kefri Dio Sobat Kes, dan nanti juga ada broadcaster baru yang saya perkenalkan buat kamu yang bakal menemani Kefri Dio di weekend Sobat Kes. Nanti kamu bisa mendengarkan suara mereka di hari Sabtu dan juga Minggu. Pastikan kamu mendengarkan Kefri Dio di 102,9 FM Kiradio.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Start your awesome day.
3: Nah, Sobat Rashid, emang bener banget ya kalau cuaca panas itu bikin mood kita hancur. Jadi biasanya ya kalau aku lagi cuacanya panas banget itu sering banget buat marah-marah nggak jelas.
4: Iya ya, memang kalau cuaca panas tuh serba dibuat panik seketika, apalagi kalau di tengah jalan, iya. Ya Sobat K, terus berhenti di lampu merah cukup lama, aduh itu gak enak banget.
3: Anjur. Itu. Tapi tahu nggak Sobat K, gimana sih cuaca panas itu bisa terjadi?
4: Ya.
3: Jadi cuaca panas itu salah satu penyebabnya adalah karena faktor lapisan ozon yang menipis di luar bumi. Jadi lapisan ozon itu kan salah satu lapisan yang ada di luar bumi ya. Salah satu lapisan yang melindungi bumi lah.
4: Betul.
3: Nah, ketika si lapisan itu menipis, itu memengaruhi matahari masuk ke bumi sehingga suhu bumi ini jadi meningkat.
4: Oh iya.
3: Nah, faktor yang bikin lapisan ozon itu menipis selain karena polusi udara pastinya. Yeah. Juga karena penggunaan zat CFC yang digunakan di AC atau lemari es itu juga ngaruh.
4: Wow, berarti kalau kita ngidupin AC itu juga ada pengaruhnya di ozon ya?
3: Iya,
4: ya?
3: Makanya kan kita juga kalau pas lagi panas, lagi kepanasan lah kita dari luar terus datang ke rumah, kita pilihan yang paling cepat itu akan ngidupin AC, tapi juga ngidupin AC yang lama-lama itu juga gak enak juga.
4: Iya, ya gak mungkin lah, apalagi 24 jam AC-nya dipikir rumah kita ATM kali ya.
3: Nah, tapi ada orang-orang yang memang punya kebiasaan gitu. Jadi pulang ngidupin AC dari siang sampai malam.
4: Waduh.
3: Itu hidup terus. Itu apa gak boncos itu ya tagihan listriknya?

0: Satu lagu dari KTPR Sobat K sudah kita puterin buat kamu di K-Friday di jam 12 lepas 47 menit kali ini Sobat K. Masih bareng Eri Ali Davi yang menemani kamu ya di K-Friday ini ya Sobat Eri. Apalagi waduh cuacanya emang gak ketaker sih ya, panas banget. Jangan lupa Sobat K, meskipun panas jangan sampai kamu tidak minum air putih. Karena air putih ini sangat penting sekali untuk menjaga hidrasi kamu ya Sobat Eri.
1: Karena air putih itu kan diambil dari bahasa Burganda.
0: Burganda, kota mana lagi tuh?
1: Burganda, jadi air putih itu mengandung mineral.
0: Pasti.
1: Air putih itu tidak berwarna putih.
0: Ya, bening lebih tepatnya.
1: Jadi seharusnya air bening. Nah, air bening itu kalau kita minum paling tidak 8 gelas sehari.
0: Betul.
1: Itu bisa membantu metabolisme tubuh kita.
0: Pas banget, apalagi minumnya itu ditambah dengan sirup, ya, tambah es batu.
1: Tapi nggak cocok ya buat orang yang lagi diet ya.
0: Betul, apalagi udah diet ketat, jangan sampai kamu tiba-tiba, ah, cheating dulu deh.
1: Jangan.
0: Nah, Sobat K, kali ini memang sama Eri cukup sampai di sini. Tapi kamu bisa mendengarkan Eri Ali Davi, Sobat K, di K-Friday nantinya di hari Sabtu atau Minggu. Kamu pastikan dengerin terus bareng Eri ya, Sobat Eri.
1: Betul, jadi kita akan berjumpa lagi nanti bersama saya ya, Eri Ali Davi, karena program K-Friday akan tetap berlangsung sampai jam
0: 4 sore nanti.
1: Karena yang namanya ada pertemuan, ada perpisahan.
0: Betul.
1: Tapi tidak semua perpisahan itu akan berpisah selamanya.
0: Betul.
1: Jadi kita akan bertemu di kesempatan yang lain.
0: Iya.
1: Semoga kita tetap diberikan sehat, nikmat sehat, panjang umur, dan setausaha untuk semua.
0: Asik. Nah, K-Friday Sobat K masih akan terus lanjut sampai jam 4 sore nanti. Kita bakal akan perkenalkan broadcaster juga untuk mengisi di K-Friday di Sabtu dan Minggu. Tapi kamu juga bisa mendengarkan Eri dalam program K-Perspektif Sobat K di setiap hari Senin dan juga hari Jumat. Thank you Sobat Eri.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Tidak cukup hanya mengandalkan sumber daya alam, tetapi harus ditopang oleh kualitas sumber daya manusia yang unggul. Hal itu diungkapkan Surya Paloh ketika peluncuran buku menelusuri jejak pengabdian dan lahirnya Surya Palohwisme di Medan. Menurut Surya Paloh, tantangan terbesar bangsa saat ini bukan sekadar menghadapi perubahan zaman, melainkan mempersiapkan manusia yang mampu menjadi motor perubahan tersebut. Surya Paloh menegaskan harapan terbesar bangsa kini berada di pundak generasi muda. Surya Paloh mengingatkan setiap anak bangsa harus mengoptimalkan potensi yang dimiliki, mulai dari semangat, karakter, kemampuan hingga keuletan sebagai bekal untuk menjadi pemimpin masa depan. Ia meyakini Indonesia menjadi bangsa yang lebih kuat dan lebih maju apabila seluruh elemen masyarakat bergandeng tangan memperkuat karakter kebangsaan dalam berdemokrasi.
2: Bersama penyerahan secara simbolis.

0: kewajiban kita bersama untuk lebih memperkuat sebuah sistem nilai yang kita miliki, otentiknya karakter kepribadian Indonesia. Demokrasi yang begini besar, liberal, hebat, tapi apabila kita tidak mempunyai bangun kesadaran bahwa saat demokrasi adalah memberikan arti dan manfaat pada kita, apabila bangun kesadaran masyarakat dan rakyatnya memiliki keseimbangan dari apa yang menjadi haknya dan tentunya apa pula yang menjadi kewajiban. Keseimbangan hak dan kewajiban inilah yang akan memberikan ajas manfaat besar untuk memperkuat seluruh sendi dan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara negeri ini. Jadi pikiran-pikiran kita sekarang ini tidak boleh hanya terjebak kepada kepentingan sesaat semata-mata. Kita juga tidak boleh terjebak semuanya kepingin serba instan. Ada satu proses yang harus kita lalui. Ada tahapan-tahapan yang kita harus lalui. Dan disinilah ketangguhan atas dasar karakter, kepribadian, keuletan yang kita miliki, inilah bahagian yang memperkuat kita untuk menjadi anak bangsa yang ingin memberikan sumbangsi yang berarti bagi penguatan bangsanya. Saya yakin dan percaya kita semua yang hadir di tempat ini mempunyai komitmen yang sama. Kita ingin melihat kemajuan negeri ini. Dan sebenarnya, sejujurnya saya harus katakan, kalau kita mau dan mau melihat fakta objektif di mana kelebihan dan di mana juga kekurangan yang ada pada diri kita, insya Allah kita akan lebih baik lagi maju ke depan.
1: Demikian Headline News saat ini. Headline News berikut akan hadir 1 jam mendatang. Tetaplah bersama kami.

0: 102,9 FM K Radio, masih di K Free Day bareng saya Rosid Romansyah. Tadi kita sudah bareng Sobat Eri Ali Davi, Sobat K, yang bakal mengisi broadcaster kita dalam siaran K Free Day Sobat K. Kali ini kembali saya ajak kamu bersama broadcaster yang setiap hari juga kamu dengar Sobat K dalam K Perspektif juga. Kali ini ada Sobat Reza Nasution. Selamat siang Sobat Reza.
1: Selamat siang Sobat Rosid.
0: Gimana kabarnya hari ini Reza?
1: Baik selalu otomatis.
0: Baik selalu ya. Wah, meskipun cuaca memang ya ampun ya panas. Meskipun tetap panas ya, tetap kita harus semangat untuk bekerja di weekend kali ini.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Dengan hirup pikuk kegiatan yang ada di Jember sangat padat banget. Ya Sobat K, karena beberapa kegiatan di Jember ini banyak sekali, salah satu GFC Sobat K yang bisa kamu nikmati juga nonton langsung ataupun nonton di YouTube Sobat K ya. Kali ini kita bareng Sobat Reza Nasution yang juga bakal mengisi di jam K Free Day Sobat K di hari Sabtu dan juga Minggu, dan juga beberapa program yang ada di K Radio ya Sobat Reza ya.
1: Betul sekali.
0: Dan bisa jadi nantinya kita bakal bahas informasi-informasi menarik di K Free Day Sobat K. Dan silakan untuk kamu yang ingin diputarkan lagu pilihannya ataupun ingin menyapa kami di nomor subcenter K Radio 0811 378 1029. Nah, ini Reza, kalau kita ngomongin tadi kan ngomongin sama Eri itu mengenai cuaca ya Sobat Reza. Apalagi cuaca kita di khususnya di Jember, cuaca terik namun anginnya cukup dingin.
1: Betul.
0: Apalagi kalau pagi tuh, aduh. Antara dua pilihan nih ya, mau kita mandi dengan air dingin atau kita masak dulu nunggu sambil kita kedinginan?
1: Kalau aku pribadi sih kayaknya langsung mandi aja deh.
0: Langsung mandi aja, iya, langsung karena hajar aja deh.
1: Kalau sama terus gimana?
0: Kalau aku sih lebih enak gitu ya. Jadi bangun tidur, kita minum dulu, tenangin dulu meskipun agak kedinginan, langsung hajar aja. Daripada kita nunggu masak air panas dulu sampai sambil kedinginan Sobat, karena emang kalau kita langsung mandi air dingin itu benar kita langsung benar fresh
1: ya, betul.
0: Dan emang pastinya ngebuat kita semakin semangat dan pasti melek kita harus semangat untuk mengawali aktivitas pagi ini ya.
1: Betul.
0: Dan ngomongin pagi itu dingin, apalagi kalau di siang cukup panas, ini terik banget ya. Seperti halnya kita melihat pertandingan di Piala Dunia.
1: Waduh,
0: final yang cukup sengit Sobat K, antara Argentina dan juga Spanyol. Meskipun ya menang skor tipis ya Reza ya.
1: Iya betul-betul, di babak perpanjangan waktu sih.
0: Betul, itu cukup membuat kita senam jantung. Kalau dari segi statistik asik. Itu kalau ball position Spanyol pohon menang sih, yeah, unggul sih ya. Tapi ya akhirnya Spanyol bisa menang di 1-0. Tapi kan sudah selesai tuh Piala Dunia. Kira-kira ada pertandingan apa lagi nih selain Piala Dunia?
1: Kalau Sobat Rosi sendiri itu suka dengan Piala Dunia atau memang suka juga dengan klub-klub Indonesia di Indonesia ini?
0: Kalau saya pribadi seperti halnya masyarakat pada umumnya ya, bola sih suka ya, apalagi klub Indonesia itu cukup menarik untuk kita tonton ya. Apalagi kalau Persija Jember main, saya juga penasaran ingin menyaksikan Persija Jember ya Sobat K. Apalagi kamu juga senang melihat Persija Jember. Kalau saya pribadi apalagi banyak sekali roster-roster ataupun pemain-pemain yang datang untuk mengisi klub-klub di Indonesia ya Reza. Betul, ya. Wah, ini sangat dinantikan nih Sobat Reza.
1: Nah, ini Mbak, kan kita harus move on lah dari Piala Dunia.
0: Betul, betul.
1: Nah, sekarang ini ada namanya Indonesia ini, Piala Presiden.
0: Waduh, ini yang sangat ditunggu-tunggu ya.
1: Betul sekali. Jadi nggak cuma Indonesia aja yang main. Ini sama klub ASEAN juga, dari Thailand ada, Brunei ada, Singapura juga ada.
0: Waduh, ini bisa dikatakan adu materi pemain.
1: Betul
0: ya Reza
1: sekali,
0: ya. Apalagi kita tahu Sobat K, pelatih kebanggaan kita dulu ya asal Korea, Shin Tae-yong, ini membela Persija. Waduh.
1: Aduh.
0: Mengisi pelatih Persija dan juga beberapa pemain dari timnas juga ada di sana.
1: Betul,
0: ya Reza.
1: Betul, betul, betul.
0: Dan kita juga kita bakal bahas Sobat K, apakah semenarik itu Piala Presiden tahun ini? Silakan komentar kamu ya di nomor subcenter K Radio 0811 378 1029.

0: Satu lagu dari Sam Smith dan juga Kim Petras dengan Unholy Sobat Kiss sudah kita puterin buat kamu di jam 1 siang lepas 24 menit kali ini Sobat Kiss. Masih membahas seputar sepak bola Liga Presiden Sobat Kiss, yang mana kita tahu bahwasanya salah satu klub kebanggaan Jakarta, Persija Jakarta, mendatangkan kontrak dengan Sintayong, mantan pelatih Timnas Indonesia Sobat Kiss. Dan bagi sebagian masyarakat beranggapan bahwasanya Persija bisa menjuarai Piala Dunia, Piala Presiden kali ini ya Reza ya.
1: Masih belum move on tapi Sobat Rosin dari Piala Dunia.
0: Iya ya? Karena memang hype-nya menurut saya pribadi cukup kenceng ya. Karena digelar di 3 kota ya, Meksiko, Kanada dan juga Amerika Serikat, meskipun waktu itu sang presiden Amerika Serikat mengganggu selebrasi Spanyol ya, dan akhirnya hadiah yang diterima oleh Spanyol Sobat Kiss dipotong pajak 30%.
1: Wah, parah tuh, parah.
0: Ini yang membuat saya cukup kayak gimana ya, hadiah yang untuk dimenangkan yang didebatkan oleh Spanyol harus dipotong pajak ini ya. Dan mudah-mudahan nanti di Piala Presiden pajaknya nggak banyak ya Reza ya.
1: Betul. Jadi nggak untungnya banyak itu.
0: Betul. Apalagi kan kasihan juga ya klub-klub Indonesia itu tidak hanya bergantung pada sponsor, tapi kan hadiah dari gelaran Piala Presiden kan cukup membuat operasional bisa terbantu ya Reza
1: betul,
0: ya.
1: Betul. Nah untuk Sobat Rosi sendiri di Piala Presiden ini kira-kira jagoannya siapa?
0: Nah kalau saya pribadi ini kalau misalnya Persija Jember bisa masuk Piala Presiden, saya menjagokan Persija Jember sih.
1: Ya, amin, semoga amin, 2030 semoga. Atau segala macam. Oh 2030 jangan deh.
0: Iya 2027 lah ya. Kita bisa berharap ada pemenahan dari manajemen Persija Jember bisa lebih grow up
1: betul.
0: Tapi kalau untuk saya pribadi, karena melihat roster pemain-pemain yang ada saat ini, Persib Bandung masih menjadi harapan terbesar saya untuk bisa memenangkan Piala Presiden. Apalagi kemarin back to back di Piala Liga 1 ya Reza ya, dengan pemain cukup keren. Apalagi ini banyak sekali pemain luar negeri yang datang ke Persib Bandung Reza.
1: Iya betul. Tapi kan dengan pastinya kan kalau back to back kan karena pelatih yang lama.
0: Betul.
1: Nah sekarang ada pelatih baru.
0: Iya.
1: Baru, skuad baru dan segalanya baru. Nah kalau dari Sobat Reza sendiri, apakah memang seyakin itu kalau Persib bisa juara?
0: Ya, gini, menurut saya pribadi ya Sobat, ini Reza, apalagi Sobat yang mendengarkan ini, Persib Bandung tidak hanya diisi dengan roster pemain yang cukup elegan ya, bisa dikatakan. Namun, kita harus mengingat bahwasanya beberapa klub kebanggaan Indonesia juga banyak sekali main yang cukup unggul, apalagi Persija juga menjadi daya tarik tersendiri karena Sintayong melatih Persija, banyak juga pemain timnas yang pernah dilatihnya, salah satu Aryan Pratama, Sobatke, Nadeo, ada Rizky Ridho juga. Ini saya beranggapan bahwasanya mudah-mudahan lah ya beberapa dari pemain Persib Bandung bisa mengimbangi itu, dan kalau misalnya nanti ada muncul menang baru ya tidak masalah juga karena nama juga pertandingan ada kalah dan juga ada menangnya Reza.
1: Tapi gini Sobat Roset, kan ngomong soal Piala Presiden, nah itu juga ada kan baru sih viral di media sosial bahwa Sintayong itu kena hukuman.
0: Ya, ini cukup menarik nih Sobat K, karena dihukum oleh negaranya sendiri selama 10 tahun.
1: Betul, karena ada insiden bahwa dia pernah menampar di klub sebelumnya.
0: Iya,
1: betul. Nah, tapi itu apa, itu jadi pengaruh nggak ya, pengaruh buat Persija sendiri atau bagaimana ya?
0: Ya ini bisa kita lihat ya bahwasanya itu sebenarnya video lama ya Reza, iya kalau melihatnya ya. Dan kalau dalam konteks bercanda dalam tanda kutip nih ya, kalau bercandanya menurut di negara tersebut tidak dibenarkan, ya memang tidak baik. Apalagi kalau di sini kita lihat pemain Indonesia ketika dilatih Persib, Sintayong terutama ini bercandanya cukup, menurut saya ya, ini cukup, wah ini bercandanya versi atlet nih, dipukul dengan apa segala macam, itu menimbulkan keakraban. Tapi setiap berbeda ataupun tiap daerah itu berbeda-beda.
1: Betul. Nah di Piala Presiden ini kan otomatis ini tidak salah hari ini, ini Piala Presiden itu
0: sudah dimulai ya di tanggal 25 ini ya Reza.
1: Betul. Nah terus kalau dari saya pribadi sih memang saya pendukung Persija.
0: Iya.
1: Karena gimana maksudnya dari Sintayong kan otomatis Sintayong merekrut pemain-pemain dari ex timnas.
0: Betul, betul, betul.
1: Otomatis kan untuk istilahnya adaptasi dan sebagainya itu masih bisa dibilang mudah lah ya. Hmm, gitu.
0: Karena cukup mengenal pemain-pemain lama, betul, juga, betul. Dan performa yang bisa ditingkatkan lagi ya, mudah-mudahan nanti dalam gelaran di Piala Presiden ini banyak klub-klub Indonesia terutama bisa menjuarai beberapa pertandingan-pertandingan, betul, sobat. Betul, ya. Betul. Nah, kira-kira siapa nih klub favorit kamu sobat K untuk bisa melenggang di Piala Presiden, bisa menjuarai? Silakan kirimkan komentar kamu di 0811 378 1029.
2: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Halo pecinta Indomie, kabar yang ditunggu akhirnya datang. Indomie goreng cabai hijau kini kembali hadir dengan cita rasa nostalgia yang dibuat dari cabai hijau asli. Rasanya lebih pedas, lebih gurih, dan sekarang tersedia dengan kemasan reguler maupun jumbo di seluruh Indonesia. Nah, khusus tanggal 24 sampai 26 Juli 2026, mulai pukul 7 pagi hingga 9 malam, jangan lewatkan keseruannya di booth Indomie Cabai Ijo JFC 2026 di Alun-Alun Jember. Kamu bisa menikmati semangkuk Indomie Cabai Ijo hanya Rp10.000 saja. Sudah lengkap dengan topping ayam suwir, telur, plus minuman. Mantap kan? Belum cukup, ada juga promo bundling spesial. Cukup Rp15.000 bisa bawa pulang 6 bungkus mix flavor reguler atau pilih 6 bungkus Indomie mix flavor jumbo hanya Rp20.000. Setiap pembelian bundling Indomie langsung mendapatkan tas cantik. Yuk ajak keluarga, teman, dan orang tersayang untuk merasakan sensasi pedas gurih yang bikin nagih. Catat tanggalnya dan datang ke booth Indomie Cabai Ijo di GFC 2026 di Alun-Alun Jember. Mulai 24 sampai 26 Juli 2026 jam 7 pagi sampai 9 malam. Indomie Cabai Ijo dibuat dengan cabai hijau asli, lebih pedas, lebih gurih.
2: K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized tante. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

0: jalan mana nih ya? Ini sekitar jalan Panjaitan Sobat K, ataupun di seputar depan Hotel Sulawesi ya. Ini terpantau padat dari arah Armet menuju ke kota Sobat K ya. Dan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas dan juga cuaca di siang hari ini, 0811-378-1029. Masih membahas seputar sepak bola Sobat K, yang mana untuk Piala Presiden sendiri ini hari ini mulai pembukaan, namun pertandingan sudah mulai besok. Tapi untuk Timnas Indonesia Sobat K dalam agenda Piala AFF ini sudah dimulai dari kemarin ya Reza.
1: Betul, betul sekali.
0: Ini sudah dibuka dengan pertandingan antara Singapura melawan
1: apa ya Sobat K?
0: Ini karena kita hanya menunggu Piala AFF untuk ya, Timnas Indonesia saja, karena betul, bukan menyampingkan negara lain, cuman Timnas Indonesia ini lagi hype-hypenya nih rasa ya, karena apalagi kita lihat pelatih kita ya, wah ini sangat keren sekali sih.
1: Sangat ambisius.
0: Betul.
1: Apalagi kan sampai ya dapat kabar viral lagi ya, 24 pemain dicoret.
0: Wah, ini cukup membuat saya terkejut ya Sobat K. Belum sampai 24 jam ya Sobat K, ini beberapa dari pemain Timnas Indonesia dicoret oleh pelatih kita. Ini kita masih bertanya kenapa?
1: Iya.
0: Kalau di pertandingan semalam itu kita melihat ada pertandingan dari Vietnam dan juga Timor Leste ya Reza. Ini cukup membuat pertandingan di fase grup A cukup bagus sekali Sobat K. Nanti di Indonesia sendiri ini akan bertanding di tanggal 27
1: lawan Kamboja.
0: Betul, kita nantikan Sobat K apakah pemain-pemain dari Timnas Indonesia bisa mampu mengalahkan Kamboja ya Reza. Betul ya.
1: Kan itu juga sebagai tiket kita untuk Piala Dunia.
0: Iya, 2030 ya Sobat betul. K. Dan mudah-mudahan dari ini ada fase-fase yang kita harus persiapkan betul untuk Piala Dunia 2030. Mudah-mudahan ada jalan menuju ke Piala Dunia dan tidak terhalang dengan berbagai alasan apapun.
1: Betul sekali.
0: Ya karena kan kita melihat juga ya, kita persiapan di tahun 2020 kemarin ya, ya. Apalagi effortnya cukup kencang sekali, persiapan yang sudah dimatangkan oleh Sintayong. Namun
1: harus ya,
0: ya harus kita bisa betul dengan pelatih yang terbaru Sobat K. Namun ada harapan besar melihat bahwasanya pelatih terbaru ini
1: Jude Herman,
0: betul, itu sangat ambisius sekali untuk membuat Timnas Indonesia untuk lolos di Piala Dunia 2030 Sobat K. Mudah-mudahan di Piala AFF ini ya bisa menjuarai ya Reza ya.
1: Amin amin amin amin. Kita doakan yang terbaik pastinya.
0: Betul. Silakan Sobat K yang ingin berdiskusi ataupun berkomentar mengenai Piala Dunia tahun kok Piala Dunia lagi, Piala AFF, karena hype-nya masih kerasa banget nih ya, Spanyol Argentina nih hype-nya masih kerasa banget. Apalagi Timnas Indonesia ini rosternya cukup keren-keren Sobat K, ya meskipun betul, ada 24 pemain yang dicoret oleh pelatih kita Jurgen Klinsmann, tapi gak masalah. Mudah-mudahan bisa melenggang ke final dan bisa Piala Asia dan juga bisa menangkan Piala AFF 2026.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Masih sama pemirsa, menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya Valerie Budianto. Tim gabungan Komando Operasi TNI HBMA mengevakuasi 3 jenazah warga sipil korban penembakan kelompok kriminal bersenjata KKB di Hakimo, Papua. Proses evakuasi sempat diwarnai aksi kontak senjata antara prajurit TNI dan kelompok separatis bersenjata. Tim gabungan mendapat perlawanan dari kelompok kriminal bersenjata saat berupaya mengevakuasi 3 jenazah korban penembakan KKB. Tim akhirnya berhasil menjangkau lokasi dan mengevakuasi seluruh korban 2 hari setelah insiden penembakan yang terjadi pada Selasa 21 Juli. Ketiga jenazah kini telah dibawa ke RSUD DKI Hakimo untuk menjalani proses visum dan identifikasi lebih lanjut. Dari 3 korban meninggal dunia, 2 diantaranya telah berhasil diidentifikasi, yaitu Yantinus Kogoya, warga sipil, dan Pam Wendakme, istri Yantinus Kogoya. Sementara 1 korban perempuan lainnya masih dalam proses identifikasi di RSUD DKI. Maijen Yuda menyebutkan kondisi para korban ketika ditemukan sangat memprihatinkan. Pihaknya mengutuk keras aksi penembakan yang menyasar warga sipil tidak berdosa tersebut.
2: Pada semua pihak agar mendinginkan situasi, dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan.
1: Demikian Headline News saat ini. Headline News berikut akan hadir 1 jam mendatang. Tetaplah bersama kami.

0: Terima kasih untuk kami yang masih setia mendengarkan K3D bareng Saur Reset Romansya dan juga Reza Nasution Sobat K, yang mudah-mudahan di Piala Presiden ini dan juga Piala AFF Sobat K, Indonesia dan juga klub-klub kebanggaan kalian bisa menjuarai dalam segmen beberapa pertandingan tersebut ya Reza ya.
1: Betul sekali, karena memang kan ini juga pertandingan olahraga dan juga pastinya hiburan buat kita semua.
0: Betul.
1: Untuk bisa move on dari Piala Dunia pastinya.
0: Ya jelas seperti itu. Dan besar harapan saya pribadi ya Sobat K, Timnas Indonesia bisa menjuarai Piala AFF 2026 betul. Amin. Bisa lolos, dan mudah-mudahan ya bisa lolos ke Piala Dunia 2030. Nah, terima kasih banyak ini Sobat Reza sudah menemani saya di K3D hari ini, dan Sobat K bisa mendengarkan Reza Nasution di K Perspektif dan juga K3D di Sabtu dan juga Minggu.
1: Ya, terima kasih ya Sobat K sudah mendengarkan Reza Nasution. Tetap dengarkan selalu K3D dan K Perspektif hanya di K Radio.
0: Nah, dan terima kasih juga untuk kami yang sudah mengirimkan lagu pilihannya. Kita masih belum selesai Sobat K, saya bakal menemani kamu sampai jam 4 sore nanti. Dan silakan untuk kamu yang ingin mendengarkan lagu-lagu pilihan kamu, lagu favorit kamu Sobat K untuk weekend kali ini, Sabtu 25 Juli 2026, di nomor WhatsApp Center K Radio 0811 378 1029.

0: Satu lagi dari One Republic sobat ki, Need Your Love sudah kita puterin buat kamu di jam 2 lepas 19 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Saya ucapkan selamat siang menuju sore untuk sobat Rini. Ya, ini putarkan satu lagu dari Raisa dengan LDR. Wah, sepertinya kamu lagi di LDR ya sobat Rini. Terima kasih sudah kita siapin juga buat kamu. Ada juga sobat Cahyo yang diputarkan satu lagu dari Oasis dengan Wonderwall. Wah, ini masih belum move on juga ya dengan timnas Inggris ketika habis laga selalu menyanyikan lagu dari Oasis dengan Wonderwall. Sudah kita siapin di backtrack. Silakan untuk kami yang mendengarkan lagu-lagu favorit kamu, langsung aja kirimkan di nomor subcenter K Radio 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar awal dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Zeviarani. Proses seleksi penari untuk perhelatan Gandrung Sewu 2026 berlangsung ketat dengan mengedepankan kualitas, transparansi, dan profesionalisme. Seleksi digelar secara bergiliran di sejumlah wilayah di Banyuwangi. Antusiasme masyarakat mengikuti Gandrung Sewu terus meningkat dari tahun ke tahun. Persaingan peserta semakin ketat. Bahkan minat datang tidak hanya dari Banyuwangi. Tahun ini panitia juga membuka seleksi khusus di Kota Malang dengan target menjaring sekitar 100 penari dari 200 pendaftar. Selain itu, workshop gandrung turut digelar di Jakarta sebagai upaya memperluas jangkauan promosi budaya Banyuwangi.
2: Selamat sore kawan dari Kabupaten Situbondo. Kembali saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM membawa kabar. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 4 Panarukan Kabupaten Situbondo menunda keberangkatan kapal tujuan Pulau Madura untuk mengantisipasi cuaca buruk. Kepala KSOP Kelas 4 Panarukan Herlan Aprianto bilang penundaan keberangkatan kapal tujuan Pulau Madura dan sekitarnya seiring dengan himbauan kewaspadaan kondisi cuaca buruk dari Kementerian Perhubungan. Herlan Aprianto juga bilang penundaan sementara keberangkatan kapal menuju wilayah kepulauan di Madura diambil sebagai langkah antisipatif untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran.
3: Saya Karin, Radio Tidar Sakti membawa kabar. Dinas Pendidikan Kota Batu bentuk Pokja BSAN Cegah Kekerasan di Sekolah. Dinas Pendidikan Kota Batu membentuk Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, Pokja BSAN, sebagai upaya memperkuat pencegahan kekerasan, perundungan, dan berbagai bentuk pelanggaran di lingkungan sekolah. Langkah ini merupakan tindak lanjut implementasi Permendikbud Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Pokja BSAN akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat edukasi, meningkatkan kapasitas pendidik, serta memastikan penanganan kasus kekerasan dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada perlindungan peserta didik. Program ini juga menekankan kolaborasi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan media guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif.
4: Masih dari Solo, Davin TR Radio Solo mengabarkan, fenomena upwelling atau pengadukan air dasar dan permukaan waduk kembali melanda kawasan Waduk Kedung Ombo di Kecamatan Sumberlawang, Seragen. Kondisi akibat perelehan cuaca ini menyebabkan para pembudidaya ikan pada keramba jaring apung harus bersiaga ekstra guna menyelamatkan ribuan ikan yang terancam mati mendadak. Dampak dari fenomena upwelling ini dirasakan langsung oleh puluhan petani ikan. Meski dampak kematian ikan bervariasi pada tiap pemilik, para petani harus mengeluarkan biaya sewa untuk menggeser keramba ke area aman.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

102,9 FM Key Radio. Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan Key Friday bareng saya Rosid Romansyah. Syawajakwan, selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kamu di wilayah Jember dan sekitarnya. Masih banyak lagu-lagu spesial yang bakal kita hadirkan buat kamu Sobat Key hingga menjelang jam 4 sore nanti di Key Friday Sobat Key. Dan kali ini ada Sobat Wisnu yang mengabarkan kondisi kepadatan arus lalu lintas di kawasan Gebang Selawu Sobat Key ya, karena ada penutupan arus lalu lintas dan Sobat Key bisa mencari jalur alternatif ya ketika akan melintas di Jalan Sultan Agung karena saat ini ada gelaran GFC Sobat Key di hari kedua yakni Wachi Wonderful Archipelago Carnival Indonesia yang akan melintas hingga ke kawasan Kota Cinema Mall Sobat Key ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan mungkin untuk kamu yang saat ini akan menyaksikan ataupun sedang berada di lokasi Sobat Key, hati-hati membawa kendaraan kamu, pastikan kamu parkir di tempat yang aman dan juga difasilitasi oleh Dinas Perhubungan Sobat Key ya. Ini kalau dari gambaran dari Sobat Cahaya, ini juga mengabarkan kondisi jalan di Gajah Mada Sobat Key terpantau padat karena ini mengambil jalur dari arah Mangili menuju ke Sultan Agung Sobat Key ya, akan mengarah ke Kota Cinema Mall. Terima kasih banyak atas informasinya. Silakan untuk kamu yang diputarkan lagu-lagu pilihan kamu Sobat Key bisa di nomor WhatsApp Center Key Radio 0811 378 1029. Talk about.

0: Ada kiriman video Sobat K dari Sobat Nuril yang mengabarkan kondisi terkini di kawasan Jalan Sultan Agung Sobat K. Animo masyarakat menyaksikan gelaran GFC 2026 hari ini di Sabtu 25 Juli 2026 Sobat K. Banyak sekali yang menyaksikan GFC di hari kedua ini, apalagi besok di Grand Finalnya Sobat K ya. Wah, ini sangat ramai sekali. Hati-hati untuk kamu yang saat ini menyaksikan gelaran GFC 2026. Pastikan barang bawaan kamu dijaga dengan baik Sobat K, dan pasti tidak ada kejadian yang tidak terduga pastinya. Dan kali ini saya putarkan ini satu lagu backtrack Sobat K yang ingin diputar dari Sobat Nuril, yakni satu lagu dari Java Jive dengan Kau Yang Terindah.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: K-pop. Marvel Studio akhirnya merilis trailer penuh pertama Avenger Doomsday yang langsung mencuri perhatian penggemar. Film ini menghadirkan hampir seluruh pahlawan MCU, mulai dari Avenger, Wakanda, X-Men, hingga Fantastic Four untuk menghadapi ancaman multiverse terbesar yang pernah ada. Trailer juga menampilkan kemunculan perdana Dr. Doom yang diperankan Robert Downey Jr. dengan salah satu adegan paling ikonik saat ia menghentikan ayunan Stormbreaker milik Thor hanya dengan dua jari. Thor kemudian mengajak seluruh pahlawan melupakan perbedaan demi melawan musuh bersama. Selain itu, Profesor X dan Magneto kembali tampil berdampingan. Paul Rudd kembali sebagai Ant-Man dan Channing Tatum mengulang perannya sebagai Gambit. Dengan biaya produksi sekitar $400 juta Amerika Serikat, Avenger Doomsday digadang menjadi salah satu film Marvel termahal dan paling ambisius, serta dijadwalkan tayang pada 18 Desember mendatang.

0: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob. Dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
1: Halo bro, Jember makin rame ya, tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time? Quality time?
4: Iya,
5: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Hah? Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini.
5: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
4: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu?
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut? Sih.
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
6: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
1: Satu lagi K Free Day akan dilanjut bersama Raffiana Rizdianti Sobat K yang bakal menemani kamu ya sampai jam 8 malam nanti. Saatnya saya Rosid Romansyah pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Inilah Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan rompi tahanan dan tangan di borgol menjadi sorotan. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengkritik hal ini. Menurutnya hal ini berpotensi mengganggu rasa keadilan masyarakat. Mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang tiba di rumah tahanan KPK pada Jumat malam menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Agung setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Namun saat turun dari mobil tahanan, Febri melenggang menggunakan baju batik tanpa menggunakan rompi tahanan Kejaksaan Agung berwarna merah muda dan tanpa borgol di kedua tangannya. Kondisi ini memicu kritik dari sejumlah pihak dan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo menyesalkan hal ini. Menurutnya hal ini menimbulkan kesan adanya perlakuan istimewa yang berpotensi mengganggu rasa keadilan masyarakat. Padahal menurut Rudianto semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang latar belakang maupun jabatan yang pernah dipegang.
1: Terkait dengan penahanan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah oleh Kejaksaan Agung di rutan KPK yang tidak dipakaikan rompi tahanan dan tangan di borgol, patut kita sayangkan bersama. Oleh karena ini tidak biasa dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam menahan seorang terduga atau tersangka kasus tipikor. Biasanya itu dipakaikan rompi, dipakaikan borgol, lalu kemudian diperhadapkan publik. Ini tentu kita sesalkan dan tayangkan oleh karena ada kesan perbedaan, ada kesan diistimewakan, ya. Dan ini sangat tidak baik dalam penegakan hukum kita, ya. Karena sejatinya semua warga negara sama di hadapan hukum.
0: Dan pemirsa, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah resmi menjalani hari pertama penahanannya di rutan cabang Jakarta Timur KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka TPPU oleh Kejaksaan Agung pada Jumat malam. Untuk mengetahui situasi terkini di rutan KPK, kita telah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Arbida Dono Sumito di sana. Arbida, bagaimana situasi terkini di rutan KPK khususnya pasca penahanan Febri Ardiansyah tadi malam?
2: Ya, baik Alka dan juga pemirsa, pasca penahanan Febri Ardiansyah ex Jampitsus Kejagung pada tadi malam, suasana di belakang saya ini adalah rutan KPK, yakni rumah tahanan kelas 1 Jakarta Timur cabang rutan KPK yang berada di Kuningan, Jakarta Selatan. Ini memang dapat saya katakan ini tidak ada hal yang berbeda seperti penjagaan pada hari-hari biasanya begitu. Kalau tadi kami lihat lewat pagar yang ada di sini, ini adalah pintu keluar dari rumah tahanan KPK cabang Gedung Merah Putih yang ada di Kuningan, Jakarta Selatan. Kami melihat sejak tadi ini ada sekitar 1 hingga 3 penjagaan saja begitu yang ada di dalam rumah tahanan ini. Dan kami juga melihat tidak ada aktivitas yang berarti. Artinya pemirsa, memang ini kami melihat penjagaan pun tidak ada yang berbeda. Usai ditahannya Febri Ardiansyah setelah pemeriksaan di Kejagung, kemudian ditahan di rumah tahanan KPK sejak tadi malam. Begitu pemirsa. Dan kalau kami lihat memang tidak seperti biasanya, karena umumnya rutan KPK ini ada kunjungan pada hari-hari kerja biasa di hari Senin hingga Jumat. Sehingga kami dapat katakan di hari Sabtu maupun besok Minggu ini memang biasanya sepi sehingga tidak ada aktivitas yang berarti. Nah, kalau kita kembali merujuk pada penahanan dari Febri Ardiansyah begitu, yang pada tadi malam keluar dari gedung Kejaksaan Agung sekitar jam 11 malam kemudian dibawa ke rumah tahanan KPK. Sebelumnya ia menjalani pemeriksaan oleh tim 9 Kejaksaan Agung, oleh tim penyidik sejak jam 2 siang. Dan menurut keterangan dari kuasa hukum terbarunya Febri Ardiansyah, ex Jubir KPK, menyebutkan pemeriksaan ini dilakukan selama kurang lebih 10 jam sejak jam 2 siang dan dicecar oleh tim penyidik ini sekitar 20-30 pertanyaan, tentunya adalah seputar kasus yang menjeratnya sesuai dengan sprindik terbaru, yakni sprindik yang dikeluarkan oleh Kejagung terkait dengan dugaan TPPU dalam temuan 74 kg emas dan valuta asing miliaran rupiah yang berada di sebuah rumah mewah Sentul yang dicurigai adalah rumah dari ex-Japitsus Kejagung Febri Diansyah. Dan ada sejumlah alasan mengapa Febri Adriansyah ini ditahan di KPK begitu setelah sebelumnya diperiksa di Kejaksaan Agung. Dan alasan-alasan tersebut ini langsung dikemukakan oleh pihak Kejagung maupun juga pihak KPK tadi malam begitu pemirsa. Dari pihak Kejaksaan Agung sendiri oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan Jamwas Rudi Margono menyebutkan alasan mengapa ditempatkan di rutan KPK adalah faktor keamanan dan independensi serta transparansi dan akuntabilitas. Menyebutkan bahwa Febri ini sebelumnya memegang kasus-kasus yang besar, kasus-kasus korupsi bernilai besar, sehingga penahanan di rutan KPK ini dinilai menjamin pengamanan maksimal dan efektivitas proses hukum. Kemudian penempatan ini ditujukan juga untuk menjaga keterbukaan, transparansi, dan mencegah adanya konflik kepentingan atau perspektif negatif selama proses penyidikan di Kejaksaan Agung ini berlangsung. Pemirsa, karena yang kita ketahui bahwa tim 9 ini pun juga tengah menyidik mendalami sprindik-sprindik lainnya begitu selain sprindik terbaru yang dikeluarkan Kejaksaan Agung terkait dengan TPPU temuan 74 kg dan valuta asing miliaran rupiah tersebut. Selain itu, alasan ditahannya di KPK ini pun juga dikonfirmasi oleh pihak dari KPK sendiri yang mana tadi malam ketika Febri Adriansyah tiba di KPK sudah ada statement dari jubir KPK Budi Prasetyo dan juga Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti yang inti dari statement mereka adalah sebelumnya sudah menerima surat perbantuan penitipan penahanan dari Kejagung sebelumnya sebelum menerima penitipan penahanan Febri Adriansyah pada tadi malam begitu. Dan ini terkait dengan tindak pidana pencucian uang tentunya. Dan selain itu penahanan ini dilakukan berdasarkan surat resmi dari Kejaksaan Agung yang nantinya akan ditahan sekitar 20 hari ke depan di rutan ini pemirsa. Dan dikatakan juga ini sebagai sinergi, koordinasi dan juga supervisi dari bantuan nyata KPK kepada Kejaksaan Agung. Yang mana kita ketahui bahwa penyidikan ini dilakukan oleh tim 9 Kejaksaan Agung dan disupervisi langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dari KPK, Rutan KPK, kembali ke studio Alka.
0: Baik, terima kasih. Laporan komprehensif Anda, Arbina, melaporkan langsung dari Rutan KPK, Jakarta. Dan pemirsa, demikian headline news saat ini. Sesaat lagi, Metro hari ini akan hadir dengan sejumlah informasi diantaranya. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang TPPU oleh Kejaksaan Agung dan Febri diduga melakukan TPPU saat bertugas sebagai aparat penegak hukum di Kops Adiaksa. Tetap bersama kami di Metro TV.

0: 99.9 K Radio, Hit Music, Hot News.
1: Selamat sore Sobat K, di jam 4 K Free Day kembali untuk menemani kamu. Lanjut barengan dengan Raviana sampai jam 8 malam nanti ya Sobat K. Seperti biasa, kalau sudah di K Free Day, kamu boleh banget bebas mau request lagu. Jadi kirimkan aja ya ke WhatsApp K Radio. Yang lagi bersantai di rumah atau yang lagi nonton JFC nih siang-siang hari ini, pasti banyak ya Sobat K yang masih nonton atau berwajah pulang nih dari nonton JFC. Gimana perhelatan JFC tahun 2026 ini Sobat K? Pasti meriah banget ya. Dan nampaknya tema heal, ada human, kemudian juga banyak sekali beberapa kostum yang diangkat dengan tema yang sangat bervariasi. Justru ini adalah hal yang sangat luar biasa dan apik ya, yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Tidak hanya Kabupaten Jember aja, tidak hanya warga Kabupaten Jember, tapi juga masyarakat nasional nih, dari berbagai wilayah datang ke Kabupaten Jember. Begitupun juga tadi malam ya, banyak artis juga yang datang pas red carpetnya, kemudian juga dari berbagai negara, ada Rusia, Jepang. Wah pasti udah ramai banget sobat. Menunggu perhelatan JFC tahun ini memang sangat megah dan luar biasa ya. Yang lagi nonton hati-hati selalu, yang bawa anak kecil nih harus dipastikan anak kamu gak jauh dari pandangan ya. Pasti ramai dempet-dempetan, jadi kalau yang bawa barang berharga pastikan bawa tas yang aman. Jadi pastikan barangnya itu kamu kondisikan di tas yang emang safety Sobat K. Kemudian juga kalau yang bawa anak kecil, harus dipastikan anak kecil juga selalu ada di pandangan kamu ya. Dan yang paling penting juga adalah jangan buang sampah sembarangan. Ini masih menjadi hal yang patut kita untuk lakukan ya, kesadaran pada diri kita sendiri. Jangan repot-repot untuk lihat orang lain dulu. Coba ke diri kita, kalau misal pas kamu nonton JFC nih misalnya. Jadi kalau pas kamu makan, sampahnya sebisa mungkin kamu buang ke tempatnya. Kalau nggak ketemu tempat sampah terdekat, pegang dulu sambil nanti pulang atau jalan kaki ketemu ada tempat sampah baru dibuang. Jangan dibuang sembarangan ya Sobat K. Jadi kita sama-sama untuk bisa menjaga wajah Kabupaten Jember tetap indah Sobat. Di sore hari ini jadi boleh banget ya yang mau bergabung dengan berbagi lagu-lagu favoritnya. Boleh kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811-378-1029. K Radio 102.9 K Radio. Your life, your

Satu single dari Stefan Beri Kesempatan baru saja diputarkan ya di sore hari ini. Begitupun di saluran WhatsApp ada Sobat Imawati yang bergabung di sore hari ini. Selamat sore Sobat Imawati yang nampaknya di sore hari ini lagi di Jember ya. Mendengarkan lewat streaming dan mau diputarkan lagu dari Melly Goeslaw yang Promise. Lagu favorit dari Sobat Imawati nih, lagu favorit dari Sobat Imawati, Melly Goeslaw yang Promise, nanti akan diputarkan sesaat lagi ya Sobat. Dan terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung dan semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya dari Sobat Imawati. Selamat bertugas dan sehat selalu. Terima kasih Sobat Imawati. Semoga lancar ya untuk segala aktivitasnya yang lagi bermain atau quality time bareng keluarga saat ini masih dimanapun kamu berada ya Sobat Kei, tetap hati-hati. Kemudian juga yang quality time lagi main, have fun. Yang penting bisa untuk melakukan kegiatan dengan aman. Yang penting di sore hari ini bersama keluarga atau bersama teman atau bersama pasangan, semoga dilancarkan ya. Yang lagi ada di perjalanan juga semoga diperlancar untuk segala urusannya. Kemudian juga di sore hari ini ada dari Sobat Rahmah yang ikut bergabung di sore hari yang mau diputarkan lagu dari Anggis yang Dirimu yang Dulu. Ini bisa kok, bisa. Nanti akan diputarkan ya. Coba kita akan lihat yang Anggis Devaki ini berarti ya. Karena lagu tersebut lumayan banyak di request juga, jadi nanti akan diputarkan Sobat. Nah boleh nanti ditunggu ya untuk Dirimu yang Dulu, nanti akan diputarkan setelah lagu dari Melly Goeslaw. Dan yang lagi siaran tetap semangat, sehat selalu, banyak rezekinya, berkah barokah. Terima kasih. Gak nonton JFC kah? Nanti ya, nanti nunggu temen yang satunya shift, nanti gantian aku yang nonton JFC. Kayaknya aku ke puncaknya aja sih ya, besok tanggal 26 kayaknya nonton nih. Kalau sobatnya gimana, nonton juga nggak JFC tahun ini? Gimana kesannya perhelatan JFC tahun ini? Pasti ramai ya Sobat Kei. Dan juga kita tahu temanya lagi hype banget dengan mengusung tema heel. Jadi banyak sekali kostum-kostum yang apik yang tentu saja sangat ditunggu-tunggu setiap tahunnya Sobat. Dan juga di sore hari ini ada yang bergabung dari Sobat Yuke yang mau diputarkan lagu dari Andin yang Menjelma, mumpung ada di Jember orangnya. Waduh, yang Menjelma Andin, coba aku lihat dulu ya Mas Yuke, apakah masuk ke format K-Radio, karena biasanya tuh ada beberapa lagu-lagu nih yang gak masuk karena lagu tersebut kurang hits atau kurang tren. Tapi nampaknya lagu tersebut masih belum masuk nih Sobat Yuke. Mohon maaf, apakah ada lagu rekomendasi lain mungkin yang mau diputarkan? Lagu mungkin lagu favorit lain nih Sobat Yuke. Mohon maaf ya, ini nampaknya lagu dari Andin masih belum masuk. Nanti kita coba untuk share ke MDM kami ya untuk bisa masukin lagu dari Andin. Andin nih banyak sebenarnya yang lagunya itu di ujung-ujung kamu, kemudian sentil kalau nakal, nostalgia, jatuh pelan, dan banyak sih. Tapi yang Menjelma ini kayaknya masih belum masuk, jadi mohon maaf ya Sobat Yuke, mungkin bisa diganti dengan lagu lain. Jadi yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya masih boleh ya, kirimkan aja ke WhatsApp Kiradio di 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Kawan, membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raviana. Pemerintah Kabupaten Jember resmi meluncurkan layanan Home Care, program pelayanan kesehatan yang menghadirkan tenaga medis langsung ke rumah warga. Program gagasan Bupati Jember Muhammad Fawaid ini mendapat perhatian Kementerian Kesehatan dan berpeluang menjadi proyek percontohan tingkat nasional. Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus saat peluncuran program Home Care di Jember Jumat pagi menilai, layanan berbasis kunjungan rumah mampu menjawab kebutuhan masyarakat terutama di daerah dengan wilayah yang luas. Program ini akan dievaluasi selama 2 hingga 3 bulan sebelum dibahas sebagai model pengembangan secara nasional. Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, home care menjadi upaya menghadirkan keadilan layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Sebanyak 1.200 tenaga kesehatan disiapkan untuk memberikan pelayanan langsung di rumah pasien, termasuk menjangkau wilayah terpencil bersama pemerintah desa.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigir FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Sebagai sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Malang, Pemkab Malang menyiapkan 2 bidang lahan strategis untuk pembangunan Sekolah Rakyat atau SR dan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang pembangunannya sepenuhnya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPENDA Kabupaten Malang Tommy Herawanto menyampaikan, kehadiran 2 sekolah ini juga punya efek ganda terhadap perekonomian daerah.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan pemerintah Kota Madiun mengajukan lahan baru seluas 6 hektar di Jalan Tirta Raya, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo sebagai calon lokasi pembangunan sekolah rakyat. Usulan tersebut diajukan setelah 2 lokasi yang sebelumnya diusulkan dinilai belum memenuhi persyaratan dari pemerintah pusat. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bilang lahan baru tersebut telah disurvei oleh tim dari kementerian dan dinilai layak menjadi kawasan pembangunan sekolah rakyat. Dengan luas mencapai 6 hektar, lokasi tersebut dianggap mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan sekolah berkonsep berasrama, lengkap dengan fasilitas pendidikan dan asrama bagi para siswa. Meski demikian, pemerintah Kota Madiun masih harus menyelesaikan proses perubahan tata ruang. Saat ini, lahan tersebut masih berstatus sebagai kawasan wisata sesuai rencana tata ruang daerah.
4: Terakhir sore ini dari Suara Surabaya, saya Hendra Hutagalung. Komisi 8 DPR RI mendesak evaluasi menyeluruh pengelolaan Kebun Binatang Surabaya KBS menyusul terungkapnya kasus dugaan korupsi dana pakan satwa 10,2 miliar. Husnunina Halim, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI bilang, keselamatan dan kesejahteraan satwa harus menjadi prioritas utama sampai opsi penghentian sementara operasional kalau perlu demi pembenahan sistem. KBS layak dibuka kembali kalau sudah memiliki tata kelola yang profesional, transparan dan terbebas dari potensi penyalahgunaan anggaran.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Banyak yang datang sobat, bahkan tadi malam kan sempat red carpet ya sobat, kayak sehingga kita lihat banyak sekali artis-artis luar negeri, bahkan juga dari delegasi Rusia, Jepang, bahkan juga artis senior dan juga artis nasional atau tanah air. Ini juga banyak sekali yang datang ke Kabupaten Jember. Salah satunya artis senior Christine Hakim sobat K. Setelah menyaksikan JFC 2026, Christine Hakim mengakui tak bisa menyembunyikan kekagumannya pada Kabupaten Jember. Suasana pada Jumat malam yang penuh kehangatan di Pendopo Wayawibawa Geraha, tepuk tangan dan senyum yang menyeruak menyambut hadirnya tokoh-tokoh nasional yang menjadi bagian dari Jember Fashion Carnival atau JFC 2026. Dalam kedatangannya, mereka disambut menggunakan red carpet diiringi lantunan irama musik. Namun di balik kemeriahan gala dinner itu tersimpan sebuah kekaguman yang lahir dari mata seorang aktris senior yang telah menghabiskan lebih dari 5 dekade berkiprah di dunia seni. Pemeran sekaligus produser dan aktivis Christine Hakim mengaku terpukau setelah menyaksikan langsung semangat dan kreativitas yang tumbuh dari tangan-tangan anak muda Jember. Menurutnya, karya-karya yang ditampilkan bukan sekedar kostum, melainkan hasil dari ketekunan, imajinasi, dan dedikasi yang luar biasa. Perempuan kelahiran tahun 56 yang akrab disapa Bunda Christine ini bahkan mengaku tak menyangka sebuah kota seperti Jember mampu menghadirkan pagelaran dengan kualitas yang begitu spektakuler. Meski sebelumnya telah banyak mendengar tentang JFC, pengalaman menyaksikannya secara langsung memberikan kesan yang jauh lebih mendalam. Setiap detail kostum yang dirancang dengan teliti membuatnya tidak mampu menyembunyikan rasa kagum. Bagi Christine, JFC menjadi bukti bahwa kreativitas tidak mengenal batas wilayah. Ia berharap semangat yang lahir dari Jember dapat menular kepada generasi muda di seluruh Indonesia, agar terus berani berkarya, saling mendukung, dan berkompetisi secara sehat untuk menghasilkan karya-karya terbaik. Kekaguman itu disampaikan usai gala dinner penyambutan JFC 2026 yang turut dihadiri Bupati Jember Mamat Fawaid atau Gus Fawaid, Presiden JFC Budi Setiawan, desainer Bubah Alfian, Ingrid Wijanarko, jajaran Putri Indonesia 2026, serta sejumlah artis, influencer, dan perancang busana nasional. Dari Jember, sebuah pesan kembali bergema bahwa karya besar dapat lahir di mana saja ketika kreativitas bertemu dengan tekad yang tak pernah padam. Help me.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Halo pecinta Indomie, kabar yang ditunggu akhirnya datang. Indomie goreng cabai hijau kini kembali hadir dengan cita rasa nostalgia yang dibuat dari cabai hijau asli. Rasanya lebih pedas, lebih gurih, dan sekarang tersedia dengan kemasan reguler maupun jumbo di seluruh Indonesia. Nah, khusus tanggal 24 sampai 26 Juli 2026, mulai pukul 7 pagi hingga 9 malam, jangan lewatkan keseruannya di booth Indomie Cabai Ijo JFC 2026 di Alun-Alun Jember. Kamu bisa menikmati semangkuk Indomie Cabai Ijo hanya Rp10.000 saja. Sudah lengkap dengan topping ayam suwir, telur, plus minuman. Mantap kan? Belum cukup, ada juga promo bundling spesial. Cukup Rp15.000 bisa bawa pulang 6 bungkus mix flavor reguler atau pilih 6 bungkus Indomie mix flavor jumbo hanya Rp20.000. Setiap pembelian bundling Indomie langsung mendapatkan tas cantik. Yuk ajak keluarga, teman, dan orang tersayang untuk merasakan sensasi pedas gurih yang bikin nagih. Catat tanggalnya dan datang ke booth Indomie Cabe Ijo di GFC 2026 di Alun-Alun Jember. Mulai 24 sampai 26 Juli 2026 jam 7 pagi sampai 9 malam. Indomie Cabe Ijo dibuat dengan cabai hijau asli, lebih pedas, lebih gurih.
2: K-pop. Marvel Studio akhirnya merilis trailer penuh pertama Avengers Doomsday yang langsung mencuri perhatian penggemar. Film ini menghadirkan hampir seluruh pahlawan MCU, mulai dari Avengers, Wakanda, X-Men, hingga Fantastic Four untuk menghadapi ancaman multiverse terbesar yang pernah ada. Trailer juga menampilkan kemunculan perdana Dr. Doom yang diperankan Robert Downey Jr. dengan salah satu adegan paling ikonik saat ia menghentikan ayunan Stormbreaker milik Thor hanya dengan dua jari. Thor kemudian mengajak seluruh pahlawan melupakan perbedaan demi melawan musuh bersama. Selain itu, Professor X dan Magneto kembali tampil berdampingan. Paul Rudd kembali sebagai Ant-Man dan Channing Tatum mengulang perannya sebagai Gambit. Dengan biaya produksi sekitar $400 juta, Avengers Doomsday digadang menjadi salah satu film Marvel termahal dan paling ambisius, serta dijadwalkan tayang pada 18 Desember mendatang.

0: 107.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Bagi pecinta Marvel Avengers, ini tentu saja sangat ditunggu-tunggu ya Sobat K, Avengers Doomsday yang akan rilis juga di tahun ini Sobat K, di mana perkiraan merupakan film garapan Marvel yang termahal Sobat, karena nantinya akan bergabung bersama para MCU, kemudian juga dari hero-nya juga akan ketemu lagi, termasuk dari Doni Junior ya Sobat K, yang nanti juga akan bergabung di MCU Multiverse dari Avenger. Yang nonton dari awal dan fans berat dari Avenger pasti gak sabar buat tungguin dan nonton rilis dari film Avenger Doomsday ini ya Sobat. Dan tentu saja ini sangat ditunggu-tunggu untuk fans. Jadi gak sabar banget nih Sobat K buat nonton, pasti seru banget ya. Nah di sore hari ini nampaknya kondisi traffic juga lagi padat karena malam minggu juga di beberapa ruas, terutama di wilayah lingkar kampus nih, kelihatan banget padatnya. Banyak sekali masyarakat yang sudah mulai melakukan aktivitasnya, entah itu pergi atau pulang. Jadi hati-hati selalu yang mau berkendara di sore hari ini, biar gak ngantuk, boleh loh untuk membagikan lagu-lagu favorit kamu. Kirimkan aja ke WhatsApp ke radio di 0811-378-1029. Karena kebersamaan kita sampai jam 8 ya, jadi lumayan, masih agak panjang. Jadi yang mau diputarkan lagu favoritnya masih boleh banget Sobat K, biar gak terlalu suntuk gitu ya, yang ada di rumah atau lagi di perjalanan. Jadi biar gak ngantuk-ngantuk banget sambil nunggu azan maghrib, boleh untuk kirimkan lagu favorit kamu. Nah Sobat, kita akan bergeser ke salah satu informasi. Sebenarnya ini juga sangat penting karena kita udah masuk di musim kemarau, bahkan sudah mulai puncaknya ya perkiraan di bulan Agustus untuk wilayah Kabupaten Jember, sehingga dari dokter mengingatkan bahwa dengue tidak hanya bisa dilawan dengan 3M. Nah, dengue ini tidak lagi bisa dianggap sebagai penyakit yang hanya muncul saat musim hujan saja ya Sobat. Di Indonesia, risiko penularannya kini terjadi sepanjang tahun, sehingga upaya pencegahan tidak bisa dilakukan secara musiman dan atau hanya ketika kasus mulai meningkat. Sehingga para ahli menilai pendekatan pengendalian dengue atau demam berdarah ini ya juga harus berubah. Karena selama ini masyarakat mengenal gerakan 3M plus sebagai langkah utama mencegah penyebaran nyamuk penyebab dengue. Namun, di tengah masih tingginya kasus dan besarnya dampak penyakit ini, pencegahan dinilai masih perlu dilakukan secara lebih komprehensif. Dari Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Sri Rezeki Hadinegoro yang mengatakan, ancaman dengue tidak lagi bisa dihadapi hanya dengan satu atau dua upaya pencegahan konvensional. Nah, menurut dia, strategi pencegahan ini perlu mengintegrasikan pengendalian vektor nyamuk, penguatan diagnosis di fasilitas kesehatan, serta adopsi intervensi medis yang inovatif seperti vaksinasi. Ancaman dengue di Indonesia memang masih besar. Dari studi Universitas Gajah Mada atau UGM memperkirakan di tahun 2024, beban ekonomi akibat dengue mencapai sekitar 550,9 juta US dollar atau hampir 9 triliun rupiah. Pada periode yang sama, penyakit ini diperkirakan menyebabkan lebih dari 2 juta kasus rawat inap di Indonesia. Nah, temuan tersebut menunjukkan bahwa dengue bukan sekedar persoalan tingginya angka kasus, tetapi telah menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang berdampak luas terhadap sistem kesehatan maupun kehidupan keluarga. Menurut Jarir, salah satu guru besar Departemen Farmakologi dan Terapi, Jarir At-Tobari juga memaparkan bahwa hasil kajian modelan ekonomi kesehatan yang dipresentasikan pada 9 ASEAN Dengue Summit 2026 di Singapura. Berdasarkan dari permodelan tersebut, implementasi vaksinasi dengue di Indonesia diproyeksikan dapat berkontribusi menurunkan kasus dengue bergejala, angka rawat inap, hingga kematian selama 20 tahun, Sobat K. Nah, sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan dengue di Indonesia, dari PT Takeda Innovative Medicine, ini juga terus menjalin kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, organisasi profesi, tenaga kesehatan, sektor pendidikan, hingga media. Di mana kolaborasi tersebut dilakukan melalui edukasi berkelanjutan dan dukungan terhadap upaya pencegahan dengue yang lebih komprehensif. Jadi, untuk sementara itu dari IDAI ya, atau Ikatan Dokter Anak Indonesia, yaitu Rismala Dewi juga mengatakan dengue masih menjadi tantangan kesehatan yang perlu dihadapi bersama. Karena menurut dia, dokter anak ini memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada orang tua, mendorong deteksi dini, serta membantu keluarga memahami berbagai langkah perlindungan untuk mengurangi risiko maupun dampak dengue pada anak. Sehingga penanganan dengue ini memang harus menyeluruh ya Sobat K. Korbannya bukan hanya orang dewasa aja, tetapi juga anak-anak yang rentan terkena penyakit ini.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya crunchy.
1: Goy.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

K-Etnik. Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual yang terbilang unik di Papua. Biasanya tradisi bakar batu dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual ini memasak dengan menggunakan batu yang panas sekali. Beberapa suku yang masih menerapkan tradisi bakar batu adalah Lembah Baliem, Paniai, Nabire, Pegunungan Tengah, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, dan lain sebagainya. Batu-batu itu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alang-alang di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging babi. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur, bersilaturahmi antara saudara dan kerabat menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jembar.
3: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

K Radio. Kembali di K Free Day bareng dengan Raviana Sobat K di malam hari ini. Nah, di jam 17:48 ya, masih OTW di jam 6 sore. Tadi informasinya bahwa di daerah Kebun Sari sempat hujan sobat di sore hari ini, tapi masuk ke lingkar kampus justru masih kering ya, tidak ada tanda-tanda hujan. Jadi mungkin yang lagi ada di perjalanan dan

Dan besok adalah puncaknya yang baru pulang. Malahan di sore hari ini, di malam ini, hati-hati selalu pokoknya. Jadi yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya masih boleh banget. Kirimkan aja ke WhatsApp ke radio di 0811-378-1029. I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

Satu single dari Alan Walker, This Thing Within Me, baru saja diputarkan di malam hari ini. Masih berkaitan dengan JFC 2026 ya, di mana antusiasme masyarakat untuk menyaksikan Jember Fashion Carnival atau JFC 2026 turut mendongkrak jumlah pengguna kereta api di wilayah PT KAI Daop 9 Jember. Selama 2 hari pelaksanaan JFC, mulai 24 hingga 25 Juli, KAI Daop 9 Jember melayani sebanyak 37.600 penumpang di seluruh stasiun operasional. Pada Jumat 24 Juli tercatat 19.200 pelanggan menggunakan layanan kereta api. Sementara hingga Sabtu 25 Juli, hari ini jumlah penumpang mencapai 18.300 orang. Angka tersebut diperkirakan masih akan bertambah seiring rangkaian JFC yang berlangsung hingga 26 Juli besok. Manajer Hukum dan Humas PT KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan JFC menjadi daya tarik yang mampu meningkatkan mobilitas wisatawan dari berbagai daerah menuju Kabupaten Jember. Menurutnya, kereta api tetap menjadi pilihan karena menawarkan perjalanan yang aman, nyaman, tepat waktu, serta memiliki akses yang dekat dengan pusat kegiatan JFC. Untuk menyambut para penumpang, suasana kemeriahan JFC juga dihadirkan di stasiun Jember. Sejumlah petugas KAI mengenakan kostum karnaval khas JFC sehingga memberikan pengalaman berbeda sekaligus menjadi daya tarik bagi wisatawan yang baru tiba di kota Jember. Dari KAI juga mengimbau untuk masyarakat yang akan bepergian selama JFC agar memesan tiket lebih awal melalui aplikasi akses baik KAI maupun kanal resmi lainnya. Selain itu, pelanggan diminta datang lebih awal ke stasiun karena harus lalu lintas di sekitar lokasi penyelenggaraan JFC diperkirakan lebih padat dari biasanya. Dari KAI Daop 9 Jember menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan perjalanan yang aman, nyaman, selamat, dan tepat waktu sekaligus mendukung suksesnya Jember Fashion Carnival sebagai agenda pariwisata internasional yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Jember.

Kembali di Carefree Day bareng dengan Raviana di malam hari ini, Sobat K. Baru aja di saluran WhatsApp Care Radio ikut bergabung dari Sobat Juleha yang mau diputarkan lagu dari Olivia Rodrigo yang The Cure dan Honey Bee. Kemudian Naikila yang My Mind Gue dan Taylor Swift yang Cardigan. Mungkin untuk lagunya nanti akan diputarkan yang The Cure dari Olivia Rodrigo dan Cardigan dari Taylor Swift ya. Karena untuk Naikila dan juga Olivia Rodrigo yang Honey Bee masih belum bisa masuk di format ke radio. Nanti akan diputarkan lagu dari Olivia yang The Cure dan Taylor Swift yang Cardigan. Jadi ditunggu aja dua lagu tersebut ya. Jadi yang mau diputarkan lagunya boleh kirimkan aja ke WhatsApp ke radio di 0811 378 1029.

Di malam hari ini masih bersama dengan Raffiana di K Friday, Sobat K. Tadi juga ada banyak banget Sobat K yang bergabung di saluran WhatsApp. Ada Sobat Juleha, kemudian juga tadi ada Sobat Mawati, Sobat Yuke, dan masih banyak lagi yang ikut bergabung di saluran WhatsApp untuk diputarkan lagu favoritnya. Tadi barusan aja masuk di malam hari ini ya, 6:30 dari Sobat Nadif, ingin diputarkan lagu yang judulnya New Rules. Ini punyanya Dua Lipa ya, Sobat Nadif ya, New Rules. Nanti kita akan putarkan lagu dari Dua Lipa. Ditunggu ya untuk lagunya. Kemudian juga tadi ada Sobat Juleha yang mau diputarkan lagi lagu dari Les yang Olivia Rodrigo. Waduh, mohon maaf ya untuk Les yang Olivia Rodrigo juga masih belum masuk. Mungkin ada rekomendasi lagu lain. Kalau Olivia Rodrigo sih sebenarnya banyak ya, banyak yang ada di format ke radio, ada Stupid Song, The Cure, ada Drop Dead, Good For You, Happier, ada Deja Vu, kemudian juga Vampire, All I Want, Driver License, dan masih banyak. Jadi yang mau diputarkan boleh, mungkin ada yang lain, Olivia Rodrigo yang lain, atau mau diputarkan lagu-lagu yang lain nih dari Sobat Juleha. Mungkin Olivia Rodrigo yang judulnya lain atau lagu lain. Duh, gimana ya, agak bingung nih. Waduh. Untuk Sobat Juleha boleh untuk dikirimkan lagi ya, kalau mau diputarkan lagu rekomendasi lain, silahkan ke WhatsApp ke radio. Karena lagu dari Olivia yang Les ini masih belum masuk ke WhatsApp ke radio. Untuk lagunya Dua Lipa yang New Rules, ditunggu ya, saat lagi akan diputarkan untuk New Rules-nya. Jadi untuk kamu yang masih mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, masih panjang kebersamaan kita sampai jam 8 malam. Jadi silahkan kirimkan aja ke WhatsApp ke radio di 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin. Jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
4: Eh, mau kemana?
3: Mau berangkat lah.
4: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
3: Iya, sorry ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu Gusti membawa kabar Pemkab Pamekasan memastikan program UHC prioritas yang terhenti sejak 2025 berpeluang untuk dipulihkan kembali. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rahman mengatakan pemerintah daerah terus berupaya mengaktifkan kembali program tersebut, namun realisasinya tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Menurutnya saat ini Pemkab masih menyelesaikan sejumlah tunggakan sebagai bagian dari upaya pemulihan UHC prioritas. Nilai tunggakan itu disebut tinggal sedikit dan diharapkan dapat diselesaikan pada tahun ini.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Kamelia Seknun. Pemerintah Kota Semarang menyelidiki kasus matinya harimau putih koleksi Semarang Zoo bernama Anggun akibat dugaan kesalahan prosedur anestesi atau pembiusan. Wali Kota Semarang Agustina Wilojeng Pramestuti menyayangkan kematian satwa favorit pengunjung tersebut. Pihaknya berjanji akan transparan menyampaikan hasil evaluasi dan penyelidikan kepada publik.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Beras Rojonogo, produk beras premium milik Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri, siap beredar luas Agustus mendatang. Saat ini proses administrasi melalui online single submission atau OSS masih berlangsung bersama mitra sebagai bagian dari skema kerjasama. Direktur Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri Khairul Huda mengatakan saat ini pihaknya masih menuntaskan sejumlah tahapan administrasi dan legalitas sebelum produk resmi diluncurkan ke pasar.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM.
1: Anda menyaksikan Headline News pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, kader Partai Nasdem mengikuti kegiatan Nasdem Tower Tour. Kegiatan ini menjadi bagian dari laga perubahan untuk memperkuat pemahaman kader terhadap sejarah, perjuangan, dan nilai-nilai Partai Nasdem. Nasdem Tower Tour menjadi sarana meningkatkan kapasitas kader melalui pendalaman wawasan dan nilai-nilai kepartaian. Dalam kegiatan ini, para kader diajak menelusuri berbagai fasilitas di Nasdem Tower yang menampilkan perjalanan berdirinya partai serta semangat Pancasila, keberagaman, dan persatuan sebagai landasan membangun bangsa. Salah satu fasilitas yang dikunjungi adalah Galeri Kebangsaan dan Perpustakaan. Peserta laga perubahan didorong untuk terus mengejar ilmu pengetahuan serta menghargai perjuangan para pahlawan. Peserta juga menyaksikan tayangan kilas perjuangan partai guna memotivasi kader agar semakin solid memenangkan pemilu 2029 ke depan.
2: Hari ini pengalaman yang cukup menarik ya, karena sekian sudah 7 tahun saya menjabat sebagai pengurus Partai Nasdem, dan ini kesempatan yang sangat luar biasa yang diberikan dari Partai Nasdem, yang mana kami diberikan pembekalan ilmu politik untuk persiapan di laga perubahan untuk menuju pemilu 2029, yang mana juga kami diberi kesempatan untuk berkunjung kepada Tower Nasdem, dan saya sangat-sangat terkesan sekali dan tidak menyangka Partai Nasdem mempunyai gedung semegah dan semewah dan terlengkap ini.
3: Dengan adanya kami menonton tadi ya, insya Allah mudah-mudahan ke depan ini lebih jaya lagi Nasdemnya, dan untuk naik kelas ke depannya lebih jaya lagi.
1: Demikianlah Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Terima kasih, sampai jumpa.

Kembali di Carefree Day, masih barengan dengan Raffiana ya sobat. Di malam hari ini juga ada beberapa sobat K yang ikut bergabung di saluran WhatsApp dari sobat Faza. Mau diputarkan lagu dari Naura ya, lagu dari Naura Ayu yang Cinta. Boleh, lagunya akan diputarkan sesaat lagi sobat Faza Valerina. Ditunggu aja lagunya. Kemudian juga tadi sobat Rahma yang mau diputarkan kembali lagu dari Backstreet Boy yang Shape of My Heart. Boleh, lagunya akan diputar setelah lagu dari Naura Ayu ya. Jadi ditunggu aja sobat Rahma. Jadi yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya masih boleh, karena kebersamaan kita masih cukup panjang sampai jam 8 malam nanti. Jadi share aja ke WhatsApp Kiridio di 0811 378 1029.

0: K-pop.
1: Kisah nyata yang sempat viral tentang Hajime Kondo atau Papa Udon akhirnya diangkat ke layar lebar lewat film Baby Udon yang dijadwalkan tayang pada 3 September 2026. Film garapan sutradara Fajar Bustomi mengisahkan perjuangan emosional Hajime dan sang istri, Fanny Kondo, dalam menjalani program bayi tabung demi mendapatkan buah hati. Tak hanya menghadapi sulitnya memiliki keturunan, pasangan ini juga diuji saat Hajime divonis mengidap penyakit serius. Denny Sumargo dipercaya memerankan Hajime sekaligus menjadi produser melalui Sumargo Films. Sementara, Caitlin Helderman berperan sebagai Fanny. Melalui Baby Udon, Fajar Bustomi berharap film ini dapat menjadi sumber harapan dan semangat bagi para pejuang dua garis. Kisah penuh cinta, keteguhan hati, dan pengorbanan ini siap menyentuh hati penonton saat tayang di bioskop September mendatang.

Avicii featuring dengan Eloy Blake dengan Wake Me Up baru saja diputarkan ya di malam hari ini. Jam 19 lewat 15 menit ini juga tadi ada Sobat Arya yang mau bergabung di saluran WhatsApp Kiridio yang mau diputarkan lagu dari Payung Teduh Yang Akad. Ditunggu ya lagunya, saat lagi akan diputarkan untuk Sobat Arya, ditunggu. Jadi yang lagi ada di perjalanan, mungkin biar gak suntuk gitu ya, lagi macet nih biasanya kalau udah di malam minggu, karena masyarakat banyak yang aktivitas, entah itu quality time bareng keluarga, bareng teman atau bareng pasangan, jadi biasanya agak numpuk di beberapa ruas jalan. Jadi biar gak suntuk, mungkin mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, boleh kirimkan aja ke WhatsApp Kiridio ya di 0811 378 1029. Tentunya yang hari ini tadi nonton JFC, gimana nih kesan nonton JFC tahun 2026? Besok puncaknya ya, pasti untuk kamu yang lagi nonton dan suka banget, gak sabar nih besok puncaknya apa aja yang akan dikeluarkan, defile-defile kostumnya tuh pasti variatif Sobat K. Dan tentunya sangat megah ya, kita tahu bahwa untuk tahun ini JFC mengusung heel atau tema heel. Kemarin di World Kids Carnival ada Pets Carnival, terus hari ini tadi Waci ya Sobat, kemudian besok ini adalah grand puncak acaranya. Nah, mengusung tema heel atau humanity, earth and life, akhirnya konsep ini mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap sesama, lingkungan, dan keberlangsungan kehidupan. Jadi yang besok mau nonton JFC juga, hati-hati selalu Sobat K, untuk selalu dijaga barang bawaannya, terutama yang bawa barang tas itu juga dijaga ya. Kemudian untuk yang bawa anak kecil juga, itu juga diperhatikan Sobat K, karena udah ramai, padat banget, jadi jangan sampai lepas pandangan. Dan yang paling penting, jangan buang sampah sembarangan. Nah itu ya, untuk sampah kamu nih Sobat K, untuk sampah kamu sendiri, kalaupun nanti gak ketemu tempat sampah pas jajan atau pas maem atau pas makan gitu ya, bisa dibawa dulu sampai kamu nunggu ada tempat sampah, baru ketemu tempat sampah baru dibuang. Asalkan jangan buang sampah sembarangan. Nah Sobat, sambil menunggu juga update informasi dari kamu Sobat, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music. Kita akan bergeser ke informasi dari Sukabumi Sobat K, di mana kebakaran hebat melanda kawasan permukiman Kesepuhan Cipta Mulia Desa Sirna Resmi Kecamatan Cisolo Kabupaten Sukabumi pada Sabtu hari ini. Api dengan cepat membesar dan merembet ke deretan rumah warga di lingkungan kampung adat tersebut. Nah, berdasarkan dari video amatir yang beredar bahwa kobaran api berwarna merah dan oranye melahap rumah-rumah panggung tradisional yang sebagian besar berbahan kayu dengan atap ijuk. Nah, asam hitam pekat ini juga terlihat membumbung tinggi sehingga menutupi kawasan perbukitan di sekitar lokasi. Sejumlah warga dan pemuda juga tampak ikut untuk memadamkan api ya di kawasan perbukitan dan menyelamatkan diri serta mengamankan barang-barang berharga. Dalam video tersebut juga terlihat ada seorang pria yang mengenakan topi berdiri di sebuah gazebo kayu sambil mengamati api yang terus membesar hingga melahap atap-atap rumah dan membuatnya roboh. Hingga berita ini diturunkan, petugas pemadam kebakaran bersama dengan unsur terkait dan warga masih berupaya untuk memadamkan api agar tidak semakin meluas ke bangunan lain di kawasan perbukitan tersebut. Dan belum ada keterangan resmi ya mengenai jumlah rumah yang terdampak dan penyebab kebakaran maupun informasi terkait dengan korban jiwa dan besaran dari kerugian material. Karena dari aparat berwenang masih melakukan pendataan serta pengamanan di lokasi kejadian. Nah, karena sekarang kita udah mulai memasuki puncak musim kemarau, kita juga harus berhati-hati ya, terutama untuk masyarakat yang dari Kabupaten Jember. Karena saat api itu menyala, apalagi di tempat yang rawan terbakar, itu rembetannya sangat cepat sekali Sobat. Jadi kalau kamu mengetahui ada titik api sekecil apapun yang berpotensi besar, bahkan merembet ke tempat-tempat yang berbahaya, segera dipadamkan, atau kalau benar-benar gak bisa dipadamkan sendiri, untuk bisa menghubungi BPBD atau pihak damkar untuk membantu agar tidak sampai merembet kemana-mana. Untuk saat ini memang harus hindari dulu ya bakar-membakar tempat
yang sembarangan, apalagi berada di pinggir jalan dan akhirnya asapnya mengenai kendaraan, pengendara juga nggak nyaman, asapnya masuk ke hidung, itu kan juga nggak nyaman juga. Jadi hindari bakar-bakar yang berbahaya, Sobat K. Untuk hal yang darurat, mungkin benar-benar nggak bisa untuk di memang harus dibakar gitu ya, mungkin sampah dan lain sebagainya. Kalau bisa ditunggu sampai semuanya terbakar dengan sempurna, dan kalau sudah selesai disiprat pakai air, benar-benar sampai mati. Karena kalau masih ada arang atau abu atau ini kan masih ada percikan api gitu ya, yang itu berpotensi untuk merambat, apalagi kalau anginnya cukup besar. Karena potensi karhutla di Kabupaten Jember ini masih cukup tinggi. Nah, ini sebagai salah satu contoh aja, jangan sampai di Kabupaten Jember juga terjadi hal yang demikian.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

0: 89.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Kembali lagi di Kefri Day, masih barengan dengan Raffiana di malam hari ini. Tadi yang mau diputarkan lagu dari Taylor Swift yang Mine. Boleh saat lagi akan diputarkan ya. Ini dari Sobatki yang mau diputarkan lagu dari Taylor Swift. Di malam hari ini juga tentunya masih di Kefri Day sampai jam 8 malam. Udah hampir di penghujung waktu ya. Udah separuh, tinggal setengah jam kira-kira Sobat K. Jadi yang masih mau diputarkan, boleh banget kirimkan aja ke WhatsApp K Radio. Satu single dari Taylor Swift, Mine.

Satu single dari Calvin Jeremy sekaligus menjadi lagu penutup di Carefree Day ya Sobat K. Tapi sebelum itu ada Sobat K yang mau diputarkan lagu dari Taylor Swift yang Begin Again. Coba kita lihat ya apakah... Oh boleh, lagunya saat lagi ya. Ini menjadi lagu penutup di Carefree Day. Jadi yang mau diputarkan lagu dari Taylor Swift yang Begin Again, boleh saat lagi akan diputarkan. Dan terima kasih banyak untuk Sobat K yang sudah bergabung dan juga menemani Raffiana dari siang hingga malam. Dan tadi juga ada Sobat Imawati yang mampir di studio K Radio. Terima kasih banyak ya untuk leh-olehnya juga. Waduh, jadi ngerepotin nih. Terima kasih banyak untuk kamu juga ya Sobat yang mau menemani dari siang hingga malam. Besok Carefree Day tentu saja hadir lagi di jam 12 siang sampai jam 8 malam bersama dengan broadcaster selanjutnya Sobat K. Jadi yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya yang masih belum kebagian hari ini, besok masih boleh banget ya Sobat K di WhatsApp yang sama di 0811 378 1029. Raffiana pamit ya Sobat, dan lagu dari Taylor Swift Begin Again.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Kita berani jamin, muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Jangan lupa 좋아하는 랜덤 게임! 랜덤!

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
11: Aman, yang penting

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

sedap ramen, yes! Si seruput gak putus! Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy. Go!

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember.
1: K-Religi di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

jadinya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget.

0: rasa lemanti senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Gay History. Tanggal 26 Juli 1847 menjadi momen bersejarah bagi benua Afrika. Pada hari itu, Liberia resmi mendeklarasikan kemerdekaannya dan menjadi republik merdeka pertama di Afrika. Kemerdekaan ini mengakhiri pemerintahan American Colonization Society, organisasi yang memfasilitasi pemindahan budak Afrika yang telah dibebaskan dari Amerika Serikat ke wilayah tersebut. Deklarasi ditandatangani di Monrovia, ibu kota yang dinamai untuk menghormati Presiden Amerika Serikat James Monroe. Setelah merdeka, Liberia membentuk pemerintahan sendiri dan mengadopsi konstitusi yang terinspirasi dari sistem Amerika Serikat. Joseph Jenkins Roberts kemudian terpilih sebagai presiden pertama. Meski perjalanan sebagai negara merdeka diwarnai berbagai tantangan, kemerdekaan Liberia tetap dikenang sebagai simbol perjuangan dan kedaulatan bangsa. Hingga kini, setiap 26 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Liberia melalui upacara dan berbagai kegiatan budaya.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut? Sih.
1: Kulit Kyu juga butuh Kyu time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.